dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan
4: akhirnya, kami berharap

0: Semoga rencana peraturan daerah tentang
1: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
2: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
1: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
3: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Baik, assalamualaikum, selamat berjumpa kembali di Dangdut Salala hari ini. Senang sekali kita bisa bersama lagi. Apa kabar Anda? Semoga saja sehat dan tetap semangat melakukan kegiatannya hari ini. Dan semoga kita tetap di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti biasanya saya berikan kesempatan untuk Anda siapapun dimanapun berbagi salam melalui layanan telepon di 081 14 13 10 66. Ini langsung saja sudah tersambung dengan siapa? Halo? Halo?
1: Halo?
0: Ya, silakan. Waalaikumsalam, Mama Wati ya.
1: Lagunya anu. Ya.
0: Jam pura-pura, Papa Wati.
1: Ya,
0: serius.
1: Jam pura-pura, Papa Wati.
0: Iya, serius aja.
1: Ya, kirim salam dulu aja di sana sama Nuria.
0: Iya.
1: Ada Ira di Majene, ada Randy, ada Pemantanku, ada Jeda, ada Mariam.
0: Ya.
1: Dina juga di Polman, Bobby. Ya, untuk semuanya nih Bang Ujin.
0: Semuanya, oke. Okay.
1: Ya, terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya. Bunda Haja Eda.
2: Apa lagi tuh? Nada-nada cinta.
0: Ya?
2: Nada-nada cinta.
0: Oke. Okay. Itu nada-nada cinta bukan Roma Irama tuh, Bunda.
2: Evi
0: Tamala. Oh ya, oke, okay. Betul. Untuk siapa lagunya, Bunda?
2: Ya, untuk yang masih tadi, Mama Wati.
0: Mama Wati, betul.
2: Ya, Mama Wati, Alema, Yusuf, Ubi, dan Papa Wati.
0: Iya.
2: Haji Bang Mardianto di komplek Tuning.
0: Iya.
2: Haji Bro di Pangapanan.
0: Haji Bro.
2: Ada Ambronda yang sedang bertugas di Kapolsek Lembang.
0: Iya.
2: Ibu Bunda Mariam di Masolon. Antoni Durin. Yanya Coping, Amayane juga Coping,
0: yeah.
2: Bilang dan Pasma Ruben di Wajo, Ira, Nurlia dan Lisda di Majene,
0: yeah.
2: Sultan, Sultan di Baru, Amal di Jerman, Adi di Baru Gaya, Rais di
0: Rapang,
2: di Rapang, Benny di Kabalana,
0: yeah.
2: Ya, apa lagi? Untuk semuanya saja.
0: Semuanya. Oke.
2: Okay. Selamat bertugas. Semoga yeah. Selalu berbahagia bersama keluarganya.
0: Yeah.
2: Terimalahkan rezekinya.
0: Amin amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja Eda, terima kasih. Siapa lagi di 081 14 13 10 66? Masih saya buka lagi untuk Anda. Sudah ada Mama Wati tadi, ada Ibunda Haja Eda. Ya, halo.
3: Halo Bang Uji, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, iya silakan Bunda Mariam. Lagu apa
3: lagu
0: Bunda?
3: Rupiah, Roma.
0: Rupiah, oke, okay.
3: Ya.
0: Untuk siapa lagunya?
3: Kunduri sekeluarga di Taksim. Saya selalu Nopi di Maros. Saya sendiri di sana. Nanang ada bagi-bagi MBG di rumah Pak Tunggula.
0: Iya. Yeah. Siapa lagi?
3: Kondina, Ripindra juga saya sehat. Juga di Angkatan Laut. Irwan Surabaya sehat juga di sana.
0: Iya. Yeah.
3: Terima kasih aja Bunda Eda.
0: Iya. Yeah.
3: Papa Pio. Mardianto, semoga sehat selalu dan keluarga.
0: Iya, insyaallah.
3: Memang. Mama Wati.
0: Anto Diduri.
3: Lagi.
0: Siapa lagi?
3: Apa lagi tidak? Semua-semuanya saja Bang Ujir.
0: Oke, okay,
3: terima kasih. Terima kasih banyak Bang Ujir.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda Mariam.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Di salam-salam lewat lagu, terima kasih tadi untuk Mama Wati, terima kasih juga untuk Kaja Eda. Sekarang kita berlanjut lagi nih. Halo.
1: Halo, Pak.
0: Waalaikumsalam. Ya, Leman, silakan Bang Leman. Lagu apa, Bang Leman?
1: Lagu apa ya? Anu, Taiwan yang jaga mulut.
0: Hah?
1: Jaga mulut.
0: Jaga mulutmu, gitu. Oh iya. Oke, lagunya untuk siapa ini?
1: Ada aja. Ada juga. Ada Acul. Oli, Andy.
0: Ya.
1: Ada Ubi. Ada Ajeda. Ada Bunda Maria.
0: Ambo Guliling. Oke, Leman. Terima kasih.

0: Halo. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Rais.
1: Betul.
0: Lagu apa Bang Rais?
1: Lagunya 100 kali.
0: Ya?
1: 100 kali.
0: 100 kali. Oke. Untuk siapa lagunya? Ada Leman, ada Bunda Mariam, ada Mamawati di Polman. Ya? Oh iya, bergilir memang itu. Iya. Oke lah. Oh, pakai casnya. Power bank. Ya. Oh iya. Iyalah. Oh begitu. Oke, Bang Rais, untuk siapa lagi?
1: Untuk teman-teman yang ada di situ yang
0: Oh iya, semuanya teman-teman di BT Intasoko. Salam dari Bang Rais di Rapang.
1: Juga untuk
0: Oke, Bang Rais, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, Anto Diduri, apa kabar buat Maulana? Siapa lagi? Ada Aco di Polman, KMS, Bobby Jaya di Sopeng, Pak Haji Mardianto. Semoga sehat aja. Terus ada Papa Piu di Pare-Pare. Buat ngajak di Pasar Sentral, Dwi, Mas Par, kemudian Mbak Dewi.

Haji Alimuddin, Bang Rian, kemudian Waldi Fangki. Oh ya, halo untuk Lukman Tambosi. Bagaimana kabar di Bone-Bone? Semoga sehat aja ya. Kalau ke Pindrang ya main ke rumah. Kemudian ada Ucuk Sayang di Babana bersama keluarga juga. Buat Bang Vicky RM, warga Dekil semuanya di Lepangan. Pak Haji Muslimin dan keluarga besar Toko Agung Endrekang, semoga sehat aja dan rezeki berlimpah. Kemudian saya berikan juga nih buat teman-teman di Sidra pada Bang Esa Gondrong bersama keluarga. Ada Bang Asim Adul, buat Mbak Riris dan keluarga di saya. Saya berikan juga buat Bang Wai.

Oh ya, saya berikan juga nih buat Bunda Reni di Pare-Pare, ada Eno. Kemudian saya berikan juga buat Ani dan Mbak Ani di Pare dan di Palandro. Ada Rika di Palandro. Buat Bang Sultan, Nasri, mungkin sementara perjalanan dari Baru ke Pauman. Ya, kita dengar dulu nih lagunya Bang Raish.

Bukan Bang Rais tapi Bang Leman ya. Jaga mulutmu. Untuk Bunda Mariam nanti rupiahnya dan Bang Rais dirapang 100 kali ya. Sabar-sabar aja.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat duhur dan ikuti acara selanjutnya.
2: Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
4: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
5: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
6: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
7: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
5: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
8: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
5: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
9: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari Senin sampai Jumat jam 6 pagi, jam 12 siang dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Selamat pagi saudara, dan inilah program Susia News Lintas Daerah, sebuah program yang kami hadirkan untuk Anda dengan sejumlah informasi dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, khususnya di Aceh Taparak. Untuk jumpa kita di kesempatan hari ini, Selasa 29 September 2026. Ya, simpatisan Susia, seperti biasa, saya Katrina Bahrudin akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan sebelum saya menghadirkan informasi selengkapnya, beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan di antaranya

Perda APBD Pinrang soroti penyertaan modal Bank Sulselbar 39 miliar rupiah. Warga Pinrang bertaruh nyawa panjat tebing ekstrim demi sampai di kampung. Formasi gelar aksi di Polres Pinrang desak usut dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dan Dinas Kesehatan Pinrang dorong budaya hidup bersih melalui edukasi cuci tangan di sekolah. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara memulai jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah. Kali ini terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, membiasakan perilaku hidup bersih sejak usia sekolah menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga kesehatan anak. Hal inilah yang terus didorong pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Kesehatan dengan mengedukasi pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun kepada para siswa. Upaya tersebut ditandai dengan kegiatan kampanye cuci tangan pakai sabun atau CTPS yang digelar tim kerja promosi kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang di UPT SDN 287 Pinrang. Kegiatan ini sekaligus menjadi penutup rangkaian edukasi CTPS yang sebelumnya dilaksanakan pada 13 sekolah dasar sebagai lokasi fokus di Kabupaten Pinrang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Dr. Haji Ramli Yunus MKS yang hadir memberikan edukasi mengingatkan bahwa kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan dapat memberikan perlindungan penting bagi anak dari berbagai penyakit yang ditularkan melalui tangan. Pembiasaan tersebut perlu dilakukan secara konsisten, terutama sebelum makan, setelah menggunakan toilet maupun setelah melakukan aktivitas yang memungkinkan tangan terpapar kuman. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, Andi Maca Munta, menyambut baik kolaborasi tersebut. Sekolah memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan positif anak, sehingga perilaku hidup bersih tidak berhenti di lingkungan sekolah, tetapi dapat diterapkan pula dalam kehidupan keluarga. Dukungan juga datang dari Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinrang yang turut memberikan edukasi mengenai pencegahan anemia. Edukasi ini menjadi bagian dari upaya kebersamaan untuk memperkuat perhatian terhadap kesehatan anak dan generasi muda secara menyeluruh. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Pinrang berharap kebiasaan mencuci tangan dengan benar tidak sekedar menjadi materi edukasi, tetapi tumbuh menjadi bagian dari keseharian siswa. Dengan demikian, upaya sederhana tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat, sekaligus mendukung tumbuh kembang dan prestasi generasi muda Kabupaten Pinrang. Fraksi Partai Gerindra DPRD Pinrang menolak rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD atau Ramperda APBDP tahun anggaran 2026. Penolakan itu salah satunya didasarkan pada sorotan terhadap penyertaan modal pemerintah Kabupaten Pinrang kepada PT Bank Sulselbar. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Pinrang Supardi mempertanyakan pencatatan penyertaan modal Bank Sulselbar yang menurutnya telah mencapai Rp63 miliar rupiah dalam laporan keuangan daerah 2025. Angka tersebut dinilai tidak sesuai dengan nominal penyertaan modal yang diatur dalam Perda Kabupaten Pinrang nomor 11 tahun 2013 tentang penyertaan modal daerah. Supardi mengatakan perda tersebut mengatur modal daerah hingga 2012 sebesar Rp19,5 miliar rupiah. Kemudian tambahan modal secara bertahap hingga 2019 ditetapkan sebesar Rp5 miliar rupiah. Dengan demikian, total penyertaan modal berdasarkan perda tersebut mencapai Rp24,5 miliar rupiah. Sementara dalam laporan keuangan daerah 2025, nilai penyertaan modal kepada Bank Sulselbar tercatat Rp63 miliar rupiah. Dari perbandingan tersebut, terdapat selisih Rp35,8 miliar rupiah atau sekitar Rp39 miliar rupiah. Sehingga ada penambahan penyertaan modal ke Bank Sulselbar yang tidak melalui proses peraturan daerah sebesar Rp39 miliar rupiah. Menurut Supardi, penambahan modal tersebut semestinya terlebih dahulu memiliki dasar perda. Ia merujuk pada pasal 333 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur penyertaan modal daerah ditetapkan dengan perda.
Supardi juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Ia meminta daerah menjelaskan dasar hukum serta proses penganggaran penambahan penyertaan modal tersebut, yang menurutnya penjelasan tersebut penting sebelum Ramperda APBDP 2026 disetujui menjadi perda. Sorotan terhadap penyertaan modal Bank Sulselbar menjadi salah satu alasan fraksi Gerindra menyatakan tidak menyetujui Ramperda APBDP Pinrang 2026. Fraksi Gerindra menilai pembahasan perubahan APBD harus memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Selain persoalan penyertaan modal, fraksi tersebut juga meminta pemerintah daerah memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam menyusun belanja. Dan menurut Gerindra, belanja daerah perlu disesuaikan dengan kemampuan pendapatan agar tidak menambah beban kewajiban pemerintah daerah. Fraksi Gerindra kemudian meminta alokasi anggaran lebih diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Persoalan penyertaan modal tersebut kini membutuhkan penjelasan dari pemerintah Kabupaten Pinrang, khususnya mengenai dasar hukum penambahan modal hingga tercatat Rp63 miliar rupiah. Penjelasan juga diperlukan untuk memastikan apakah selisih sekitar 38,5 miliar tersebut benar-benar merupakan penambahan modal yang dilakukan tanpa perda baru atau terdapat dasar hukum lain yang menjadi dasar pencatatannya. Dokumen yang perlu diperiksa antara lain perda penyertaan modal, APBD dan perubahan APBD pada tahun-tahun terkait, keputusan RUPS Bank Sulselbar, serta laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pinrang. Dengan demikian, status dan proses penyertaan modal tersebut dapat dinilai berdasarkan dokumen resmi, bukan hanya perbandingan angka dalam laporan keuangan. Saudara, warga wilayah terisolasi di Kabupaten Pinrang harus bertaruh nyawa melintasi tebing ekstrim demi menjalankan aktivitas sehari-hari. Meskipun harus melewati rute yang berbahaya, jalur tebing ini tetap menjadi pilihan utama warga untuk beraktivitas. Kawasan isolasi itu berada di Kampung Salubaka, Desa Kaseralau, Kecamatan Batu Lapa. Akses ekstrim tangga Kalupio terletak di tebing batu dengan kemiringan curam serta berada di ketinggian sekitar 150 meter. Di puncak tebing berdiri Kampung Lomba, Desa Karyango, Kecamatan Lembang. Sementara di bawah tangga Dusun Salubaka di Desa Kaseralau, Kecamatan Batu Lapa. Jalur tangga Kalupio ini menjadi sarana penunjang mobilitas utama bagi masyarakat di kawasan pemukiman tersebut. Pegiat alam bebas, Fauzan Mahmud atau akrab yang disapa dengan Ocang, membagikan informasi mengenai fungsi rute tangga Kalupio dan tangga Ale-Ale. Tangga Kalupio yang berada di Kampung Salubaka, Desa Kaseralau, menjadi akses tercepat menuju Kampung Lomba, Desa Karyango, dan Desa Leta. Pada masa awal pembuatan, material utama tangga Kalupio hanya menggunakan susunan batang bambu sederhana. Namun kini material tangga Kalupio telah diperbaharui menggunakan kayu agar lebih kokoh saat dipanjat warga. Untuk melintasi jalur ini, warga awalnya harus memanjat dinding tebing bercuram 75 derajat setinggi 10 meter. Lintasan awal tersebut hanya dilengkapi alat bantu serta tali plastik bekas pembungkus kabel yang diikatkan ke pohon. Perjalanan dilanjutkan dengan menaiki anak tangga setinggi 15 meter pada tingkat kemiringan 75 hingga 80 derajat. Saat mendaki puncak, warga memanjat tebing tegak lurus 90 derajat pada ketinggian 150 meter. Warga memilih lintasan ini karena sanggup memangkas waktu perjalanan dari 3 jam menjadi 1 jam saja. Dan selain tangga Kalupio, masyarakat di wilayah pegunungan ini juga memiliki lintasan ekstrim lain bernama tangga Ale-Ale. Posisi tangga Ale-Ale ini berada tepat di dalam kawasan administratif Desa Leta.
Jalur tangga ale-ale terletak di bawah lintasan tangga Kampung Loka yang termasuk wilayah Desa Kaseralau. Jarak antara posisi tangga ale-ale dengan tangga Kalupio membentang sejauh kurang lebih 2 km. Nama ale-ale berasal dari bahasa lokal yang memiliki arti sendiri-sendiri untuk menggambarkan cara melintasinya. Panjang dari bentangan tangga ale-ale ini bervariasi mulai dari ukuran 5, 6 hingga 7 meter. Tangga ale-ale tidak vertikal seperti tangga Kalupio. Fungsi penting tangga ale-ale bagi aktivitas sosial dan ekonomi warga setempat. Tangga ale-ale ini digunakan masyarakat Leta untuk pergi ke pasar Kaseralau dan berkunjung ke rumah keluarga. Dahulu, tangga ale-ale dipasang menggunakan bahan dasar bambu yang rentan mengalami kerusakan. Dan saat ini, tangga ale-ale telah diganti menggunakan kayu sapu atau yang dikenal sebagai kayu ulin. Penggunaan kayu ulin dipilih karena daya tahannya yang kuat terhadap cuaca ekstrim di kawasan pegunungan. Forum Masyarakat Sipil atau Formasi Kabupaten Pinrang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Polres Pinrang. Aksi tersebut membawa isu distribusi dan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di Kabupaten Pinrang. Aksi dipimpin Umar selaku ketua formasi sekaligus jenderal lapangan dan dalam penyampaian aspirasinya, formasi menyoroti keresahan masyarakat terkait sulitnya memperoleh BBM bersubsidi, antrean di sejumlah SPBU, serta dugaan adanya penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Menurut formasi, persoalan tersebut berdampak langsung terhadap masyarakat yang menggunakan BBM untuk berbagai aktivitas, mulai dari pertanian, perikanan, transformasi, hingga kegiatan ekonomi lainnya. Dalam aksinya, formasi menyampaikan 3 tuntutan utama kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait. Pertama, meminta penghentian dan penindakan terhadap praktik penimbunan maupun penyalahgunaan BBM subsidi, apalagi terbukti melanggar ketentuan hukum. Kedua, meminta pengusutan terhadap distribusi BBM subsidi yang diduga keluar dari wilayah Kabupaten Pinrang untuk kepentingan tertentu, termasuk distribusi yang dalam pernyataan formasi disebut berkedok penggunaan untuk tangki industri. Ketiga, meminta laporan dan informasi masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi ditindaklanjuti dan diperiksa berdasarkan data serta bukti yang ada. Formasi menegaskan, penyampaian aspirasi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap pengelolaan subsidi negara. Mereka meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait tidak mengabaikan keresahan masyarakat, serta melakukan pemeriksaan secara transparan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Ketua Formasi sekaligus Jenderal Lapangan Aksi Umar menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut melalui mekanisme penyampaian pendapat dan jalur hukum yang tersedia. Formasi menyatakan akan mengikuti perkembangan penanganan aspirasi tersebut dan mendorong adanya langkah konkret dari aparat serta instansi terkait. Bagi formasi, distribusi BBM subsidi harus dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan saudara, kita rehat sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir untuk Anda dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
5: Hah, air mata buaya.
4: Kok air mata buaya sih say?
5: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
4: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
5: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
6: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
8: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok, bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
7: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming atau radio online kami di www.susiafm.com. Dan masih dengan saya Katrina Bahrudin dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan tadi sudah saya menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang. Nah sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa Soksi resmi surati DPRD Sidrap minta kasus mandek di Polres Sidrap di hearing. Kapolres dan Kasat harus hadir. Saudara, langkah untuk menguji transparansi serta ketegasan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Sidrap resmi bergulir ke Gedung Wakil Rakyat, Dewan Pimpinan Cabang, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau Soksi Sidrap secara resmi menyurati Komisi 1 DPRD Sidrap guna mendesak digelarnya rapat dengar pendapat atau RDP atau hearing terbuka pada Senin 28 September kemarin. Surat permohonan RDP tersebut diantar dan diserahkan langsung oleh Divisi Hukum Depicap Soksi Sidrap Iskandar dan diterima secara resmi oleh staf Sekretariat DPRD Sidrap. Iskandar menegaskan bahwa hearing ini menjadi wadah krusial untuk membedah deretan penanganan perkara di Satreskrim Polres Sidrap yang diduga sengaja diendapkan hingga bertahun-tahun. Desakan RDP ini dipicu oleh dugaan menumpuknya aduan masyarakat terkait laporan polisi yang pembekuannya tak masuk akal di meja penyidik sejak tahun 2024. Dan tiga kasus menonjol yang menjadi sorotan adalah 1. Kasus penipuan cyber atau pasobis Andi Astriani. Kerugian ratusan juta rupiah yang laporannya diduga berjalan di tempat tanpa kepastian hukum penangkapan pelaku utama. 2. Adalah kasus pasobis Irsan, yakni penipuan modus segitiga bernilai 100 juta rupiah yang diduga diendapkan lebih dari 2 tahun tanpa transparansi SP2HP berkala. Bahkan barang bukti unit mobil diduga tidak disita dan dibiarkan dijual kembali di media sosial. Dan 3. Kasus kejahatan seksual anak di bawah umur. Laporan persetubuhan terhadap anak perempuan berusia 14 tahun yang diduga pelakunya hingga kini masih berkeliaran bebas. Soksi menilai forum hearing di Komisi 1 DPRD Sidrap harus menjadi ajang pembuktian dan konfrontir data secara terbuka. Kapolres dan Kasatreskrim Polres Sidrap diminta tidak diwakili agar dapat menjelaskan secara langsung alasan teknis di balik mangkraknya penanganan perkara-perkara tersebut. Langkah Soksi menyurati DPRD Sidrap ini kian melengkapi eskalasi tekanan publik. Di hari yang sama, Aliansi Gerakan Mahasiswa Hukum Indonesia atau GERMAHI juga menggelar aksi demonstrasi di Mabes Polri Jakarta untuk melayangkan mosi tidak percaya terhadap Polres Sidrap serta mendesak pencopotan Kasatreskrim Polres Sidrap. Dan kita ke informasi yang terakhir saudara, kali ini kita ke Kota Parepare, bahwa ormas geruduk kantor PLN Parepare buntut pemadaman bergilir. Saudara, ormas pemuda Pancasila menggeruduk kantor PLN UP3 Parepare imbas pemadaman listrik bergilir yang sudah berlangsung sebulan. Massa menuntut kepastian penghentian pemadaman bergilir dan kompensasi ganti rugi bagi warga terdampak. Aksi unjuk rasa itu berlangsung di depan kantor PLN UP3 Parepare, Jalan Veteran, Kelurahan Ujung Sabang, Kecamatan Ujung. Sejumlah massa aksi melakukan orasi dan membentangkan spanduk mendesak penghentian mati lampu bergilir. Ketua Pemuda Pancasila Parepare, Fadli Agus, menilai durasi mati lampu yang terlampau lama sudah melumpuhkan aktivitas harian warga. Dampak buruk pemadaman tersebut dirasakan langsung oleh sektor rumah tangga. Menurutnya, krisis energi listrik sudah meresahkan warga Parepare selama sebulan terakhir. Ia pun menyarankan agar pemadaman bergilir dilakukan dengan durasi waktu kurang dari 5 jam. Pihaknya mematok batas waktu pemulihan jaringan listrik secara keseluruhan sebelum berganti bulan. Penghentian pemadaman diharapkan terrealisasi pada akhir September. Selain itu, massa aksi juga mendesak PLN segera memberikan ganti rugi atas kerusakan alat elektronik warga. Tuntutan ini disandarkan pada aturan perundang-undangan dan regulasi kementerian terkait. Ia menuturkan, rata-rata pemadaman listrik di Sulawesi Selatan termasuk di Parepare melampaui ambang batas 2 jam per hari. Skema penghitungan ganti rugi pelanggan diminta segera disiapkan pihak PLN. Manajer PLN UP3 Parepare Muhammad Akbar mengatakan fenomena El Nino menjadi pemicu utama susutnya debit air pada 2 PLTA vital. Kondisi diperparah gangguan teknis pada mesin PLTU pada awal September. Sejumlah personil teknis dikerahkan secara non-stop di lokasi pemeliharaan pembangkit untuk memulihkan pasokan. Langkah darurat ini berhasil memangkas durasi pemadaman listrik di Parepare. PLN menargetkan proses pemeliharaan seluruh unit pembangkit rampung akhir bulan ini. Pemulihan pasokan listrik dijadwalkan kembali normal secara bertahap. Akbar mengungkapkan, penetapan nilai kompensasi sepenuhnya berada di ranah Kementerian Pusat. Pihaknya di daerah sebatas bertugas menghimpun serta menyetorkan data warga terdampak. Skema pemberian kompensasi nantinya dibedakan berdasarkan jenis layanan pelanggan yang terdaftar. Pengguna prabayar dan pasca bayar akan mendapatkan keringanan melalui skema yang berbeda. Kompensasi dapat berupa token, kalau untuk prabayar dan untuk pasca bayar berupa potongan di bulan berikutnya. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya, saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa, dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
4: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
5: Halo pendengar, kembali ke traffic info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
3: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
4: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
6: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
7: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizna Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
4: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel. Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Jangkauan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinerang. Anda masih bersama Radio Sosial

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih sayang?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Ih, bener sayang. Kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lagi kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua di sore ini. Balik lagi bersama saya Mbak Susan, kembali hadir menemani kamu di sore ini, tentu saja di acara Ruangan Santai. Lagu-lagu daerah kan ada lagi mewarnai ruang dengar Anda. Di jumpa kita penanggalan hari ini hari Selasa, tanggal 29 September 2026. Ya, salam manis, salam bahagia untuk Anda semua. Boleh telepon nih di 081-1413-1066. Yang mau gabung di sini, mau teleponan, boleh aja telepon bersama aku di Susia FM. Ya, oke, yang mau gabung di sini nih. Kita lanjut aja untuk lagu berikut. Itu tadi lagunya Si Bali Lino Ahera. Saya nantikan dulu telepon nih. Halo, halo.
1: Assalamualaikum, Mbak Susa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Pak Margianto nih, mau kepingin lagu.
0: Iya, Bapak Haji Margianto, lagunya apa?
1: Udah nih Tandri Bali.
0: Udah nih Tandri Bali, oke deh.
1: Untuk Haji Eda.
0: Haji Eda.
1: Haji Rana.
0: Iya.
1: Haji Dalek di Simpang
0: Haji
1: Lima.
0: Dalek.
1: Amak Yani di Sopeng. Sultan di Baru.
0: Iya.
1: Nasri. Bunda Mariam. Itu aja Bunda. Terima kasih.
0: Terima Lanjutkan. Kasih.
1: Mudah-mudahan panjang umur. Ketemu lagi di lapangan.
0: Oke, insya Allah. Sehat selalu ya.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Margianto, terima kasih. Salam sehat selalu dari JLP. Ya, oke deh, terima kasih. Siapa lagi yang ingin gabung di sini? Buat Wiwin Rumpun Bintang, halo juga Kak Ros. Ada juga Yulistira, ini pen selama ini. Sukawati 4, selamat sore. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Eda di Rajang.
0: Haji Eda di Rajang. Oke, lanjut Ki.
2: Lagu apa ini?
0: Ini ada Udah nih Tendri Bali.
2: Iya, itu Mejur sama lagu
0: sama Pak Haji Margianto. Ya, oke
2: ya.
0: Lagunya buat ya, siapa nih?
2: Iya. Ya untuk Haji Pak Margianto, Komplek Kodim, dan selalu bersama keluarganya. Nasri yang mungkin dalam perjalanan, semoga selamat tiba di tempat tujuan. Ani di Pare, Andi Bro di Pangaparan, Anto di Duri, Yaya di Sopeng, Ambayani juga di Sopeng, Ira, Nurlia, dan Lis dari Majene, Amal di Jerman, Sultan di Baru, Adi di Baru Gae, Bilal, Rube, Fatma, dan Ruben di Wajo, Benny di Kabalangam, Rais di Rappang,
0: ya, siapa lagi?
2: Anaska di Lutedo.
0: Iya.
2: Ya untuk semuanya saja budi, untuk wajib selama bertugas. Semoga saya selalu berbahagia bersama keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Eda di Rajang, terima kasih. Nanti lagunya Udah nih Tendri Bali. Yang pengen ikutan, oke silakan. Halo. Halo. Halo, halo. Ya, Assalamualaikum.
3: Halo.
0: Halo, halo, Leman, silakan.
3: Ya,
0: iya.
3: Apa kabar lagi?
0: Alhamdulillah, sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, lanjut ke Leman di Polman.
3: Oh iya, lagunya anu.
0: Lagunya?
3: Lagu Mandar.
0: Lagu Mandar, oke.
3: Okay, lagunya anu. Lagu. Eh, bunga cina.
0: Bunga cina, oke Mi. Ya. Bunga cina, iya lanjut Ki.
3: Ya, iya. Ada agenda baru lewat tadi. Ada Bapak Arianto, ada juga...
0: siapa lagi?
3: Bapak Aryang. Ada Mbak Jirani di Sukme.
0: Iya.
3: Ada juga Ira di Majene.
0: Ira di Majene.
3: Ada juga Kepala Besar. Ada juga Mama Wati juga.
0: Mama Wati.
3: Ada Novlia, ada Aco. Ada juga siapa lagi. Ada Ira di Majene.
0: Iya.
3: Ya... ada juga Anto, apa kabar Anto?
0: Anto di Duri.
3: Gimana ke posisi di situ?
0: Posisi di mana Anto sembunyi ya. Kapang di atas pohon durian?
3: Ada. Ada juga siapa lagi? Ada juga
0: siapa
3: Bobby.
0: Lagi Bobby?
3: Iya. Yang semuanya mau tempat kecuali.
0: Semuanya mau kemi.
3: Oke, terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kleman di Polman, terima kasih. Kita mau dengar lagu dulu nih. Ini ada lagunya udah siap. Untuk Pak Haji Margianto bersama Haji Eda. Lagunya udah nih, tenang.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

lagunya Idik Kasih Wijato Pedi. Semoga terhibur untuk Anda semua. Halo tadi buat Aji Eda, ada Leman, Pak Aji Margianto. Selamat sore semuanya, selamat terhibur. Lagu ini hilang lagi. Halo ya. Ya, untuk Aji Eda di Aji Pak Margianto, dan halo juga untuk Pak Aji Margianto bersama dengan Leman juga ada tadi telepon. Terima kasih semuanya. Oke, simpatisan Susia, buat kamu nih yang bikin telepon kembali di sini, boleh gabung lagi di 081-1413-1066. Saya mau kirim lagu dulu untuk bapaknya Culang, di Bola Sapuloe, Agak Kareba. Selama kita terhibur, selama kita berpanen ria, magarosa nama deros bukan apa ya. Halo juga untuk Anto Duri, buat Nasri di Pindrang, apa kareba Nasri. Selamat terhibur, Ani di Pare-Pare. Ada Sainal, halo Ahmad Yani. Buat Sultan di Baru, buat Fatma, Bobby, Mesakane, Maulana, selamat terhibur semuanya. Yang mau telepon di sini boleh gabung lagi di 081-1413-1066. Ini ada lagunya Bunga Rosie.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam. Hanya di RCTI Channel 28.
5: Kembali sebagai lagu yang kedua saya.

0: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Oke, simpatisan Susia, selamat sore kembali buat Anda yang baru saja bergabung bersama saya di sini di Radio Susia FM Pindrang. Ada Nasri yang lagi melintas di Pindrang, di kota Pindrang ya. Selamat jalan ini, tetap berhati-hati. Halo juga buat Ibu Nurheda, Ibu Lela juga, selamat jalan ini. Lagi menuju ke Makassar, selamat sore. Tetap waspada dan selalu berhati-hati ya. Oke, siapa lagi nih yang pengen gabung di sini, telepon aja di 081-1413-1066. Buat Naje, selamat sore, warganya SFA. Halo juga buat ibu-ibu BKMT, apa kabar semuanya. Saya juga mau kirim lagu nih buat Haji Buang Ampe di BTN Permai, selamat sore.

0: jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

ke lagu yang berikut ini. Saya akan hadirkan lagunya. Yala ni Marpe'e dari Nur Maisela. Selamat sore semuanya buat teman-teman yang sudah gabung di sini. Halo untuk Pak Margianto, Haji Eda, halo Leman, halo juga untuk Ahmad Yani. Selamat sore Anik di Pare-Pare. Ya, selamat sore juga untuk di Duri, ada Sultan. Apa kabar semuanya buat Sainal di Pare-Pare? Selamat terhibur selalu.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Gila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angmin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Elo-elo, si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain, Akang?
5: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
4: Dasar.
5: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
4: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
5: Tentu.
4: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
5: Weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
6: Di radio, aku dengar.
7: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
8: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami tidak memberinya taufik kepada kebaikan, serta kelak kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan bahwa jalannya orang-orang mukmin, mereka adalah para sahabat, bahwa Allah telah menegaskan barang siapa yang memusuhi atau menentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti selain jalannya para sahabat, sesudah nyata baginya kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didakwahkan dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, maka Allah taala akan menyesatkannya, yaitu membuatnya terombang-ambing dalam kesesatan.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Hajah Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi minat tuqa wal wafa salatan wa salaman kamilan ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati kepala kecamatan, kepala desa, kepala dusun, kepala kesra, kepala kantor urusan agama, kepala BKP RMI, kepala polisi yang tidak berkepala juga, ibu-ibu semua yang hebat luar biasa.

Asa mereji jaji si di acara kodiaga makunrai di kampung pak di sidrap ya kumelo mamau lu tai itanejo makunrai ibu patah sempak maki busuk ko dan sebagainya kumakadani makunrai sosiko insyaallah jaji ni itu. Makanya perempuan itu hebat luar biasa. Ini mana ke hadire padang kamani upakala lebih yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, yang mudah-mudahan kesemuanya pada angka manangi nama sifu Allah Ta'ala. Amin. Baraka pong Allah Ta'ala yang kaki hadiri. Pak, kumilidongi naikabulkat dota berarti melo itu pong Allah Ta'ala mapitangi oko atanah. Kalau Allah itu maha baik karena dia mengabulkan doa tak. Si balikannya kumilidongi bu nadena kabulkangi pongala ta'ala dota berarti melo itu mapitangi pongala ta'ala kalau dia maha perkasa. Maka dia pongala ta'ala saya maha perkasa iya puangga dia dawat dingak mupasah kong kami lau. Jadi kuna kabulkangi pongala ta'ala dota me mapitangi maha baiknya Allah kudina kabulkangi me timapitangi pongala ta'ala saya maha perkasa puangga dinawat dingak mupassah. Salat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nabi akaciurta insyaallah baraka amalukatta baraka hadiriki yen matu mancaji salasi di sabak nantaraki nasibawangi nabi tatama di surga pamasina pangatala matu kusir munri. Amin. Jemaah sekalian, sifatnya Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salasi dibu sifatnya Nabi ta yenaritu maka di ko hadisana man ahabba yubasatalahu fi rizqihi wa yunsalau fi asarihi palyasir rahimahu nigi-nigi tau mi isempoya dalekna ilam peyang umuruna pal yasir rahimahu perarat salit tali silaturahim. Jadi ko melo ki masempo dalle malampi umru nabitta nasuro ki pekanjaki asi sumpungetta nabitta bu ekatalli lo masampaja subuh teriangka to mamicui yen no masampaja subuh yamicui si tallungasso nabitta yamicui nadapi asso ka apa deni gagai natane ko sahabat sahabatku lau kenri iro langgan aku terima micui kak aku lalu kasih depe bulana maka dia sahabatna ya Rasulullah malasai kira-kira bu kota lungas suki nam micui beli bola ata nam malasa beli bola ata agak tak orang ha? Tak orang ni lau tu ki mam micui iya iya utani santri ko kesani warapang. Ai lo to kana sabang micu stasi bakoro napa lo sapi tapana sebagian engka to maka dawak dempang ing stas tak dempang ka pai di budi ha tapi angga lebih pigo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian lisi lo balana napa dangi benena wah istriku adakah makanan dan minuman maka dia benena Nabi tak angka roti si basusu. Tapi terangannya mereka bawangi iru bali boleh terima micui kak talungas seni mereka bawangi mereka lo jengui malasai dan ternyata pak ni kapali yolo lo jengui Nabi tak Muhammad sallam iru bali bolana mundri malinang kasih baik anggota anggota tanah ini harus diikuti bu maka dah itu Nabi tak maha itu Nabi tak orangnya pemaaf maloman adam pengitawi mekanja si subungan nama beli bola mas sumpun lolo yang manang mekanja jadi bu itu kan beli bola tapi si salah ku masempo dalek tau jemaah sekalian mega dalek sana ku mekanja si subungan na tau mega dalek yang boleh pengelola ta'ala ku mekanja si subungan tak mega dalek tapi nak ku si salah ki beli bola ta ii makurak dalek ki itu ii mapalak ku beli bola ta namo ek ke 10 ki pitu malau lisu ku yolo bolana de nol liki iye de nol liki iye tapi na angke abali bolaku makan jahu mengaku masanggarai bali bolaku
Wak jemi celeng aku talongangi tak penolli ka. Apa ustaz lo ki mandi sanggara? Wih, mandi sigi sanggara. Mak bepe beli bola aku nolli ka lo mandi bepa. De usam pa lo na sabang angka temuku. Langsung mak mak de na temuku angkai beli bola aku bawa bepa si baki. Si age sa na buku si baki. Pata piring. Nolli ka apa cabane lo ka pali dua mi wandre na sabang siri-siri ka. Tapi makan dia si subengeta mega dalle nalingi pongala taala melalui orang lain. Makanya hadisannya Nabi ta man haba yubsatalau fi rizqihi wa yunsalau fi asarihi palyasir rahimahu. Ni gini gimi masempo dalle, ni gini gimi lo ilampe yang ngurukna pakanjaki si subengeta pada tak rupa tau. Ye. Bu, ko angke bali bola tak pole Malaysia. Agana mau bu? Milo. Maka dan itu nampu dangi anurena nak bawangi milo beli boleh maka di anurena maci tak payah lekas itu tetangga kenapa ina na bombeki di isi kata milo ilolong angke keluarganya beli boleh boleh sama rendah agak nampak bu kerupuk wey napa lah ibu kerupuk hei alingin kerupuk tu beli boleh hei wih alingin kerupuk mega muti poleng. Maka di anurena aja na talingi karupo itu beli bola ina tu beli bola kikir gelap aku jambata galam pucak ku timborakku maka tu kalelek betina berkada maka tu kat di sigaga dalle ipoleng nalingi pungala taala malali orang lain kenapa si salah ki beli boleh tapi ko angkat tau si salah bu wak di moti akiringa ngak dampengange kakak mas si salah beli bola na wak di akiringa ngak dampengange iye pikir carani akiringa ipodangnya anggota ya. Anggota, podangi beli bolamu, melu ni mewah kau ada yang anu. Ina podangi tu? Beli bola. Melu ni mewah kau ada anggota aku. Ina podangi tu? Maka dani beli bola tak. Namu je tiak situngan nama itu nak mewah yang ada. Cuma mesiri-siri sama pamula. Ina sebab, iya asa sebenarnya salah. Cuma mesiri-siri sama pamula. Ina sebab aji kak, iya ada nadi. Oh, gengsi-gengsi itu cek deh. Mesiri-siri kama pamula. Maka mau tu naran-naran jemaah sekalian. Angka acara si jali-jali ni. Angka acara si cak gemu-gemuran ni. Angka acara si cawa-cawan ni. Maka mau tu naran si cambu bicara. Tapi perlu kita matikak bu. Aja ammanaha iya rotoyon rima palatu makiri ngak dampengeng. Tahu napa jima palatu salah. Lemin tu napau. Lemin napau. Maka daki melo ni dari mewah aku ada anggota aku maka demi beli bola ada pi aku jolo maka dah makasih nak kadeisi koi anggota aku maka dah agan apa turia menaruh jilbab mu pakai lono ha tak tambah jae sampai maka dah nabi tak lae dahulu nal jannatan namam di namu tama suruga tau menggalak emak peletu salah nasi salah tau yang agangkan jemaah sekalian yang kedua jadi makan jak si subungan natu nabi tak kumak ciuki ku nabi tak aja gangsi salah-salah mak beli bola mas sumpu lolo insyaallah mas sempo dalle ki melampi umur ruki yang kedua nabi tabu de na melo matin romatanna ku angka mo pa agaga ku bolana de nak berengi upakoling ibu nabi tak ku angka mo pa agaga ku bolana de na me matin romatanna ku de nak berengi. Ya napa ai pole ka ma mauluk ko ko beteng wajo. Si tangan nama ni si di ulat tu boleh. Tangan si di nama ega agak naling atau we. Melo ka patame kulkase mi tau ka ko makat doi. Melo ka tare letu subu atau ele piwak berengi mi sama wari. Melo ka malengi bali bola aku matin rotoni. Manca je lo ka mangoto angka tolo runtu oleh ni sesa. Dia ni memang tinur mataku je mas kali. Mari angkai kaki dia pada capu yang beringi. Iya biasa anggota saya salah mamau lu. Angka soko na boleh mega. Awi nalak birangnya rakku soko na ni malik beli bola na. La seke. Wadi matu nasa ustaz salai pipang. Ipatami kulkasi wadi muna salai pelak. La kedi. Ciri-ciri tau kedi ya tu. Ya lala ku angkat tau dua kulkas na ku bola na. Ciri-ciri na tau seke. Siaga kulkas tak bu? Kecuali Pak Belu Esa di tahun bergaga. Jumaat sekalian. Jadi sifatnya Nabi tabu. Dina melo matin romatanna.
ko angka agak wat dia beret dia nak berengi dia melok paliwang ni boleh talung ngasoy sakin kenapa jemaah sekalian liwak kanjak na narik mabas saya tahu ya ko angka tahu mabas sana mate pasti mana namana tahu weh bas apa kata itu balik boleh weh mana nalak dah kasi mana mesti jak mate kanjak apa kata batin mak berikada tapi isi balik kena ko angka tahu mate na maka kaddi na kada mate ni lakat di ina tu beli bola laki kerik gal apa ku jambata galam pecak ku temborakku nala sija nala dece mesi ja mate mariu mi tawe pak maka ancaji ki tau bas sapada nabi ta kaperek lagi ku suduk kota Madinah pak na panre sosso nabi ta watu na tuo mana sama kada kaperek maga na ko pada teselang jemaah sekalian. Jadi yang kedua bu lisuki matu ancaji ki tau mabassah. Menurut telu nabi ta pak malak da ina pakalak bi benena aroni si jo ugilingi malak da na pakalak bi benena ampe ko barasanji makada aga na pokok barasanji yaitu nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale nama to jai jai sandalakna ale nama to tepat pangi wajejunna betul na ada jemaah sekalian ibeli memang pa benewe. Iya, maka siapa yang memuliakan istri pak, Allah muliakan hidupnya. Tapi siapa yang menghinakan istri pak, Allah menghinakan hidupnya. Tapi ini gini ke bayi ini. Maraja sakda kunewai adalah kena, iya natu bayi ini madoraka, dia ini ulai lolonga suruga, kecuali matarutari lah kaya, dia itu nomor gaga. Dia nomor gaga bu, maraja sakda tak. Mega toje pak lakai, iya, mega lakai pak bu, ini pandangin tebe ini nah. Iye, angka na pura lakai pak, aga na podangi benina, menyama mujik tiku nasang, makna, iye, menyama ku bamon ro boleh, iye di basilak dalam mak galu, mak dar, mak kereso, mak kantor, mak balu, iye ku bamon ro konasa boleh, iye leku di tasik di juta, cica molo pasai matawa apa, capu sih, iye, menyama bang iku nyawamu, iye ku nasa ku maku itu makna, sisa pijamangi nasang, iku nalo galungi iya mon ro boleh. Angka na pak lakai melo si sampi jamang si babe nena. Bene na lo galungi lakai mon ro boleh. Maka di bene na taro ni si sampi jamang ni kome ko coba. Si sampi jamang ni pak. Sebelum subuh itak dui lakai moto manasu. Apa melo i bene ni mak dokonan re lo galungi. Si tengah na papa itat dui na galulu mata na silak da galului i harus toje moto apa si sabi jamangi lakai harus manasu moto manasu pak di sekada aja nenek bicara maka nama gamona sunnah i selesai masuk bajak subuh pura ni edo ko nanre we pura tu ni manre maka deni bayne we bapak na sebelum ngak jokka upasangi ah jama-jamangnya ko boleh apa nulis tiap mepi magaribi lau lisu tapi bapak anak sebelum ngak jokka upari ngerangin ki jama-jamangnya ku boleh iya matu ku labak nak bisa andrangnya napa ngupat titik iya matu ku labak nak asar ringi asik boleh awat aneh jope-jope makai gawita serak gerangkang asar ringi bapak anak pakan jaki angkat tu bapak anak sesai asas saki tak lupa merakui tak pulungi kumpurai tak starikai napa tabata malam hari yang katu iti tak lupa me pandrai manuk mandri bola si ojo ojo iwita mana kasih di kampung nak keduai angka tu anak tak bapak ane malu pa me mantra lo masih kola maka di lakai ega apa katu jok kani pak jok kani lo galungnya bene letuk na galungnya nalai bawa bingkun anak bingkun ngi cicang napa menre bola-bola matin ro tangas so meni noto moto masam pejal loro napa nanre bokona tuda-tuda cinampe napa terutin rona angka naro lakai napa silat dok matangangi masesak nak ada anak anak bapak antara kalau masih kolam isale selesai antara silo masih kolam singkat nadapi asra moto ni bayi ni moto masuk aja ngasra. Jadi kalau ki mak galu pak, namo aku miru bola bola galu tak sempat jatuh ki. Iya, aja mak lo ki mak keris mak jam dia temas sempajang aja. Moto masuk aja ngasra, angka mau pada kau nanren capur sisangi. Sebelum lisu,
Nojolo sepibung kalena nampal lisu. Angka sepak-sepak na lalui natung kalena bisai manangi. Aje no ban na bisai. Ero sesae dia na bisai manangi. Nadapi ni bola na siruntu ni laken na. Maka dia laken Allah makna. Maka risolat. Dah ku hatui. Angka mumpi atu bungkai kulin romui. Padahal natung kalena bisai. Natung katari. Angka ni laken na pak sere-sere. Angka iti na dia pada lisu sesak. Angke selesai dia pada puluh manang. Jadi tu je ni beli pak, dia ni beli. Dia ni beli. Nadapi magaribi, pura ni masa sampai jam magaribi, map paling nak andre ni lakaye. Paling nak andre pak. Selesai lain nak andre we, maka dia bini we. Maje nang ke sinru. Ya lah ya, ya sinru yang kaju sanru. Sanru yang rumah ke, sanru. Maka dia si malah sanru lakainah. Maka dia si benewe. Dia pun juga tak berselimang. Maka dia si lakai malah berselimang. Dia nak minta maka dia si benewe. Maka anjak tu bapak anak kutuman. Dari angka pecuk-pecuk. Angka cubik-cubik. Pecuk-pecuk lada. Lamba ce. Woi malundra tu bapak anak. Maka dia si bapak anak. Waktu nak maka dia ketalu napa. Nak ketani bandrek napa. Bandrek ni nak ketani. Nak ketani mapak di ni sak di bandrek. Maka dia cawu nak ahiak jame jama-jamang ni. Napa ibu seso. Cau ni jamir jama-jamangi, cau kaya jamir jama-jamangi makne. Si sapi ki paimang. Nape bu seso melo ni si sapi. Makanya pak, jangan pandang enteng istri pak. Ampe itu pak bayi newe, magi nama galak maka dia tudang. Apa purmeto iranca punci nama lak balak bacik dia. Nah, jemaah sekalian, jadi jangan pandang istri kita pak. Karena Rasulullah pak memuliakan istrinya. Akan nolirangi benin pak. Ya Humaira, wahai istriku yang cantik, kemerah-merahan pipinya. Sakin Rasulullah pak muliakan istrinya. Engkau tu je lakai. Mabolok-bolong benin. Ya ku noli benin, akan nolpoy bolong. Janganlah pak. Panggillah dengan panggilan sayang. Seperti Rasulullah memuliakan istrinya dengan memanggil Ya Humaira. Jemaah sekalian. Ditopah. Selanjutnya, angka kampung rima maulu, angka jamaah maka dah ustaz gagal panen. Nak kena selesu loli. Nulika pangan ustaz, pui mana sedene kabul kak don sampai gagal panen. Ada ke pui mata lo musalang. Tanya don na pui mak dene kabul kang. Dene makan ya urusuk na imangnya kutu kampung ni. Ternyata si ada don na pui mak dene kabul kang. Makan jak mau ke urusun apa imang? Waktu tak pun apa sangki ya loe tawa bawa mau ke pui mata si pantai si ditahu. Makanya jemaah sekalian pura kima tu apa sangki tabuangi pui imang tak si pantai si ditahu. Pui mak jama-jama nu bak urus ini masih ge bang imang ia nak tu urusu untuk andre tak idi papa kampungnya mak baraka itu jama-jama tak. Napa aja nu pui mata lilo malai idi bawangi. Makanya pak itu harus dimuliakan pak. Mega kampo pak nasi pui mak dia kabul kak dona. Idi maka dia kupu imang. Supaya nono ibarakai jemaah sekalian ikabulkan dona pui imang sehingga jemaah sekalian dupa ki ase makasing. Jadi urus dia baik-baik jemaah sekalian. Angkat tu pak lama barasanji. Pui mak lama barasanji pak. Minrangi motor rokesi. Apa nak pakai motor anak-anak nah. Selesai mak barasanji lisu nih. Nampodangi punah nama motor, lepak aku jolo nasa tari bensin motormu. Tari ini pak bensin botol, si botol sepuluh asa bolin nah. Kada aja mau bata, angka mau isa ampel lo, angka isa ampel lo boleh mak bersanja aja mau bata. Tari ini si liter, tari ini si liter, nak buka ampel lo nama wajah pak siaga isa nah sepuluh sabu, nah bensinnya sepuluh asa bu. Terpas sama kedapu imang, pak bol bensin, tetambah ya pak si liter, pak gana sisa 2 liter, tak kalak minreng. Ini jemaah sekalian, itu bu, pada mi aku angkat tau mati pak, kalau mata sia malam ketiga atau malam ketujuh, ya riawaseng, pu imang, aja nih yang terlipa ya lingi, aja nih terlipa, apa aku lipa ya lingi, lipa sempo, napa kita lungas sona pake, makikin nih. Napa dah lunga serba kalau masam aja pak makikin ni. Dia nak pakai kepurai aja nanti lipat HP.
Uli puai malah kutu kontar HP, namu tanya HP. So uli, namu tasi di mijuta, si di juta setengah. Wat dini tepaki pu imang itu. Mita korang nepaki mengaji ngaji, maka apalah. Mak beraka, mak teru-teru amalak taman nandungan. Ia kulipak sempo, talungas sama kiking, dina nepaki. Dina gak amalak taman nandungan. Aja na jaga na, anu, aja na na kasoro. Iye, tanyaan waktu na kasoro mako kue, seprimbe. Ini jemaah sekalian yang perlu kita perbaiki. Sini na teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Jadi imam jangan menyusahkan jemaah, jemaah jangan menyusahkan imam. Ah tapi imam juga harus mengerti apa angkat tu jemaah mal lapor. Oko ka kau bateng sopi macarama, engkau anggota mal lapor. Ustaz, cauka, meka alitik masigi. Meka alitik masigi ustaz mas sampai subuh. Mana kana sangimak ustaz? Mas sampai subuh ka? Yasin bagi dua. Yasin bagi dua. Tendrena seutu kustas. Tidak ni umur kustas macam acu anak. Nah yasin bagi dua masuk bayar subuh. Tendre tuku matan roka makada meka letek masigi. Cau ka aku masigi. Malam pelak dan nasa baca nu puima masuk bayar subuh. Meka letek masigi. Pas letek letek tu puima. Tapi imata insya Allah pintar menyederhanakan bacaan. Ampe ketu mas sempajang, jangan terlalu panjang, tapi sederhanakan bacaan, terutama di waktu kita berjamaah. Nah, jemaah sekalian, sini na teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Bu, sering terjadi kebakaran beberapa waktu yang lalu. Engkau anggota nak ada ustaz, mitau ka iya masalah kebakaran, ada ku aja teman silang. Ya ku tuju seka tuju impak, tuju sedekah insya Allah deh. Tapi ku ye tapake bue insyaallah pongala talak jaga yangi orang parata. Pongala talak jaga yangi orang parata. Kegan nero nareko bola tanah pribadi tonri dina tama sewa bola tanah cedik di tidak lagi tinggal di rumah mertua indah. Bola tanah cedik di bola tanah pribadi dina ta cicil bola ta idina sendiri milik pribadi nah. Ajak nakura sidakata 70 sebu lalanna si Jumaeh. Setiap hari Jumat ajak nakura 70 sabu sumbangata setiap hari Jumat. Ya ko itu tuli amalkan insyaallah pongala taala itu jaga yang orang parata. Angka tahu pak kebakaran ibolana. Kebakaran ibolana beli bolana. Ital pongi lisu lisu ki amangkan orang parata maka dia rupun nebola sidapena kebakarannya. Yakinga dena terbakar dena lette apie magai makanja sekak na orang paraku makanja sidakaku makanja impaku yakin ngak dena lette Allah capu pak iru sidape bolana namu si pecah api lette dek tu barakah ya buih 70 sabu setiap hari Jumat tidak kurang boleh lebih ya ku meluki asoso asoso me tapake namu tapi tu sabu me soso yang penting asoso ko asoso me tapake pitu sabu soso. Ia ku juma-juma, pitu puluh sabu setiap hari Jumat. Pongala ta'ala jaga yang orang perata. Itu si kong ke anak-anak, palasang. Engkau tu anak-anak, cede-cede malasa. Cede-cede malasa. Iya. Pura si malasa buruk ke si ulunna. Pura si buruk ke ulunna, sama si. Ia tu buta bacangi merepa. Aga bacangi, ya hayu, ya qayyum. Malaki wae, napai bacang. Ya hayu, ya qayyum. 330 kali. Kata lu ratu talu puluh bu ibacangi kau ni napa kau moto iko ile ipinungan ni selama 40 hari berturut-turut ya kau itu tamalkan insyaallah itu nanae mancaji anak dia napa lesang sehat anak tak senantiasa sehat kege baca setiap malam ibacai ya hayu ya qayyum 330 kali kau moto iko subi atau kau ile ipinungan ni selama 40 hari berturut-turut. Selanjutnya, engkau si Pak Nabi tak jangan menyusahkan. Aja gak susah tau eh, narampe nange Pak Camat. Pemerintah jangan menyusahkan rakyat, rakyat jangan menyusahkan pemerintah. Iro rakyat, kena dapin waktu tamak aja. Pajak tau aja ni masih aja kesini silat dok Pak Desa, pegawai desa Pak Dusung malau lisu 25 sebu melewa aja. Awe ke 10 itu malau lisu megangin dan lihat bensinnya itu namanya menyusahkan. Tapi si balikan nah Pak Camat Pak Desa kuna dapin waktu nama kemaja pajak warga ta nah dia pakai si ganak kemajaran nah sebab dia pernah pura paning ini aja wajarang Pak Camat
apa mega midi dita. Ini nih jawa jarang nih pura pimatu mah pasangkin apa kina wajah. Tapi yang ke kampung terima ceramah maka dewi ibu sekcam ustaz biasa lupa ke itu iya wajarang ini sepak kampungku awi nah lupai menyampa aja kak. Aja lalu bu nigi nigi tau mati nang kain renah di namelo nabi tak masam pajangan ni kok angka tau mati nang kain renah. Yang penting tau aja pajak tamah deceng pemerintah juga harus tahu cara mengelola dengan baik tidak korupsi. Nah sebab wingar ralat dari rohat desa ipa kullu lahmin nabata min haramin pannaru awlabi. Saya sudah dua kali pak mau diangkat jadi kepala madrasah MTS dan madrasah aliyah di nang kau melo pak mitau kak sak di kutar goda kak lebih remi deh. Nah sebab mitau kak kuah desa kullu lahmin nabata min haramin pannaru awlabi. Tiap-tiap daging yang tumbuh dari barang yang haram majapu de name mapacing ya ko tanya api neraka roroi. Tapi insyaallah pemerintah tak saya yakin pemerintah kita saya yakin guru tayang ada di Basnas insyaallah amanah semua termasuk orang-orang yang jujur. Amin. Iman rasa rakyat ke si jemaah sekalian. Selanjutnya orang tua jangan menyusahkan anak. Anak jangan menyusahkan orang tua. Minggu tu aja anak-anak. Ya ku dinilai HP, dinilai masih kulang. Iya, dia gak mau turun nak, dia nilai tua si kulang. Iya, yang mau turun boleh makna, mali wasiha. Ayo mah pada serasain anak. Tapi, orang tua jangan juga menyusahkan anak. Mega anak, tomato, aku nuli anak nak, maka lelan na sedih, maka kiri-kiring, madari ni maka anak setan. Madari ni kata tomato, angkelinga anak asu, berarti makna. Aja bu Imam As-Sudais makiri-kiri makna waktu nana cairi anak-anak agak nampak dangi enak macai ke aku iko tapi mudah-mudahan mancaji ko salah satu imam besar di Masjidil Haram atau di Makkah baraka warika dan makna mancaji imangi imam besar di Masjidil Haram Imam As-Sudais baraka warika dan makna baraka don makna. Nah sebab doa orang tua itu pak mamoso terutama ibu. Nah sebab ni kata pak madoraka kuritu dia pajajan pak denu lemite decing apa aku mewala pak pedecin atau matoe pak denu lempala letu kamak lino si tati darah nemak tawatu tanah jajiang. Si tati turu pusat na bapak tawa tu tanah keresoang. Roja siwan ninna emak ta. Roja siwan ninna bapak ta. Si tati we susun na emak tawa tu tak mabicu na pasusu. De tu lempala ilat tu kamak lino. Ampe ko angka anak madoraka. Napa ketuna tuna toma tonna. Napa miti ematan toma tonna. Jangankan masuk surga. Namo bon na surga dek. Tunun lemi maui. Ko angka anak madoraka lor itu di pajajana. Jumaat sekalian. Makanya kau angkau mampi tomatota urus dia baik-baik bahagiakan dia kau dia ni gagah doakan dan impakkan atas namanya apa itu tomatai pak dia ni lempala papi di Cina letuk kamat lino makanya selagi dia masih hidup urus dia baik-baik. Makanya Rasulullah pak sangat menganjurkan kita berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya bu angkau tu pakai selawu melo pak gurangi pakai selau. Ye. Kegan nero engke ko yasing. Mari pamu ta baca yasin, Bu. Alhamdulillah di Sidrap itu setiap malam Jumat programnya Pak Bupati semua masjid harus baca yasin. Dan ternyata yasin, Bu, keutamaan apa? Sidih. Ayat 1 sampai 20. Mesin podalek ta we, ko mari pai baca. Ayat 21 sampai 40. Dene sesa ta we ko kegiburu Nerko itu merepa nak baca. Dini sisa teku kiburu Ayat 41 sampai 60. Angka matu tadung oku badan masar. Kusijak kami ni matanna 10 ri ulu angka tadung otomatis lindungi ki. Naungi ki dari panas. Ayat 61 sampai 80. Angka matu malaikae bawangi baju seragang. Jadi itu pak okulino. Ternyata pak baju seragangnya pak hebat tu. Dino ke bawah lino tubuh mak baju seragangnya. Oku matu ku serimun rumah koto. Angkai malaikat bawangi baju seragang. Iru matu tak pakai tamas surga. Tapi siapa? Orang yang suka membaca surah Yasin. Ayat berapa? Ayat 61 sampai 80.
Siaga pi ayak bu, kamu petalu. Ina telu ayak sangat berpotensi untuk kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW di hari akhirat. Kalau kita sering baca ayat 81, 82 dan 83. Jadi itu Pak baca Yasin ibu bapak Pak baca Yasin, insya Allah selamat ya itu. Apa itu ibu-ibu Pak luar biasa itu makun raya Pak. Iya, kumiki mite hebat nama makun raya Pak. Kumiki Pak gaji siulang, ibu rumah tangga bana jama. 10 pi 7 tak kami nace dia tu gajinya siulang. Iya, kau dia tempat Pak. Iya, kau dia tempat Pak lo bilang ini. Ibu rumah tangga bang ya, lagi kau pegawai, lagi kau guru, lagi kau padangkang, lagi kau makbalu bepai. Ibu rumah tangga bang, 10 pi 7 tak kami nace dia gajinya Pak, kumiki Pak gaji. Iya, kau dia tempat Pak, taruh ni lo bilang. Sidi bayi ini tak manasu siaga gajin depan nasu isu lepak. Saya punya toko sembako di Rapam, Pak. Saya punya toko sembako di Rapang, toko cahaya laris sasenah. Angka beli bolaku Pak bulu baso. Makan jak baso nah. Baso sido dadi sasenah. Lo amaki Bu Rapam manri baso, baso sido dadi tapi damo kaya pawajarangi. Tong ngai Ibu. Utanai Pak jamana biasa 3 juta gajinya sulang, biasa 4 juta, biasa 5 juta, nasi polos sumi. Nah ini, nah nasongnya benita Pak, 24 jam. Aja nubu na 5 juta gajinya, toh manasu 2 juta. 2 juta. Yang kedua, benita toh mas sesak. Siapa gajinya pas sesak sulang? Anggaplah 27 juta. Siapa 2 juta Bu? Apa? Benita toh mas matarana. Ya kusi di juta setengah gajinya Pak ternak di namelo madari negara cesu bu nanak 2 juta siaga di juta Bu? Anak juta bayini tak tahu mas seriasi boleh awak ini mak jopi-jopi apa rimanu apa riti mak lulu adeng siaga gajinya Rupa anggaplah 27 juta siaga di juta Bu? Arwani juta bayini tak tahu tak si bawa wani-wani tak si wani Pak. Dia bisa nyapa dia kau ngelima kilong ni. Engkau kama biasa Pak waktu na malolo tobat lalu ki. Insyaallah terima tobat tak pengal taala. Jadi kui pagaji bene Pak si udah 10 pi 7 tak kami nacek dia gajinya. Makanya luar biasanya seorang wanita Pak, makanya muliakan dia. Makanya Rasulullah Pak sangat memuliakan wanita, diangkat derajatnya. Dulu wanita dibunuh hidup-hidup kalau ada yang lahir, tapi sekarang ditinggikan derajatnya sampai ada lagu mengatakan ibu derajatmu 3 tingkat dibanding ayah, kau mengandung, melahirkan dan menyusui. Saking Rasulullah Pak memuliakan wanita sehingga jangan ada lagi menghinakan dirinya, membuka aurat di media sosial, dilihat oleh orang banyak. Jemaah sekalian, sini na teman-teman pengelola Subhanahu wa taala. Mungkin nangi pakai selau me Pak Gurang. Ibu Nabi ta waktu naik kepu bolana, mele wunu pole ka pere. Ikepu bolana tapi masui Nabi ta selamat deni te ka pere Pak. Nasuri sapi sena ali selle kon rotin rona masu Nabi tak selama di nayi tak boleh kapere Pak naya ceneri bolana Pak boleh kapere tapi di ni tak Nabi tak masu sampai maka dah koya waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda faghasyainahum fahum la yubsirun. Ia nak tubuh lai pakai pakai selau koma motor roki angka siping mengotoki nang kasiping tabace jolo akapitu napaki lalo insyaallah dena palepangi dengan catatan ahelengi angka stengkata lengka simta angka kaca spionta insyaallah dena palepangi Pak polisi harus toje Pak taat kepada aturan. Bagaimana Pak polisi harus kita sama aturan karena negara kita punya aturan harus kita taat ini betul melanggar. Nah, jemaah sekalian iya to nabu ipake mak gunci tangga iya to nabu ipake mak tarudi iya kumeki kalau lo tak gunci tangga tak tak baca iya ketelu meki mak tarudi tak taruh di tak tak baca ketelu insyaallah barak kairo na jagai pangala ta'ala bolata na motuyul di tunita iya tunita agai baca waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalpihim sadda pagasyainahum pahum la yubasirun. Baca purang enggak dibaca-baca Bu supaya dia ke mata-mata lakai. Karena saya lihat marak perselingkuhan. Iya.
Tapi engkau tiba baca-baca bu supaya laki tak dina ke mata-mata. Kiganer bu, ku tapalina kangi minumang. Tapalina kangi Andre, tagarugari minumatta, tabaca ye akatallu. Sujuki ku masampajangi suju pacapurang. Apa itu sampajangi dewa dito dina sampajang. Apa iya pana nangakigi pongala taala atanna nari ku masampajangi. Ampai pak makada ayak pak bici eh, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiatan mardiyah fadahuli fi ibadi wadahuli jannati. Ia panangan kiki pungala ta'ala atanna nariku sujuki. Jadi ku angkato cia mas sempaja pak di nangan kiki pungala ta'ala matu ata. Tapi iku mas sempajangi nangan kiki pungala ta'ala makada ataku ye taman suruga. Itu pak ibaca ku angkato sakara ibi cikangi. Angkato anak-anak pak pure pas sikola sakara ini nena isur lo talkingi agan podang ini nena na bici layo lo niko mon ripaya ada koi pacapudi me masih kole aga pele baca pak ya ya Tuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiatan mardiya pada huli pi ibadi wada huli jannati atau maka daki la ilaha illallah. Nah sebab ni kata mati na capur warekadana la ilaha illallah pasti suruga nundri. Disuka bu age baca tagarugari minumangnya bu napa tabaca wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusnaa ala ain bakuling cicang wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusnaa ala ain Quran surah Taha ayat 30 asera mak baraka itu idik bana poji laketa degaga makun relan na poji dina tertarik aku makun relangnya namukin roletu mak jama namu lembu rokon rok jamanna degaga makun relan na poji salen idik tapi aja mota masih lepak angka matu ibaca komelo ki dina kan rebaca bacana benita kona paling nakang benita andre andre atau minum apa tabaca iya akapitu dina kan ria tu pak ikapitu pala baca tapi dia apa gorang sebab dia betul nalengah ibu-ibu talo kuli so gora apa boleh-boleh ustaz ken rosi soko ada ku iledon ni nang kenalengi tau baru-baru pak wang kali ngamu sak di makam anak besar. Ini saja yang sempat saya sampaikan wallahumma fi'ilu kami tarik summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya untuk Kota Pindrang dan sekitarnya.

dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah bila seseorang menyalurkan syahwat kepada istrinya akan bernilai sedekah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Artinya, bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram, bukankah itu dosa baginya? Demikian halnya, jika hal tersebut disalurkan pada jalan yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa hubungan intim seorang suami dan istri dinilai sebagai ibadah apabila diniatkan untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri secara ma'ruf atau untuk mendapatkan anak yang saleh serta menjauhkan diri dari zina atau untuk tujuan-tujuan baik lainnya.

0: Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan.
1: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
3: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
4: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
5: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Selamat pagi saudara, dan inilah program Susia News Lintas Daerah, sebuah program yang kami hadirkan untuk Anda dengan sejumlah informasi dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, khususnya di Aceh Taparak. Untuk jumpa kita di kesempatan hari ini, Selasa 29 September 2026. Ya, simpatisan Susia, seperti biasa, saya Katrina Bahrudin akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan sebelum saya menghadirkan informasi selengkapnya, beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan, di antaranya

fraksi Gerindra tolak Ramperda APBDP Pinrang soroti penyertaan modal Bank Sulselbar Rp39 miliar. Warga Pinrang bertaruh nyawa panjat tebing ekstrim demi sampai di kampung. Formasi gelar aksi di Polres Pinrang desak usut dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dan Dinas Kesehatan Pinrang dorong budaya hidup bersih melalui edukasi cuci tangan di sekolah. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara memulai jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah. Kali ini terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, membiasakan perilaku hidup bersih sejak usia sekolah menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga kesehatan anak. Hal inilah yang terus didorong pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Kesehatan dengan mengedukasi pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun kepada para siswa. Upaya tersebut ditandai dengan kegiatan kampanye cuci tangan pakai sabun atau CTPS yang digelar tim kerja promosi kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang di UPT SDN 287 Pinrang. Kegiatan ini sekaligus menjadi penutup rangkaian edukasi CTPS yang sebelumnya dilaksanakan pada 13 sekolah dasar sebagai lokasi fokus di Kabupaten Pinrang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Dr. Haji Ramli Yunus MKS yang hadir memberikan edukasi mengingatkan bahwa kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan dapat memberikan perlindungan penting bagi anak dari berbagai penyakit yang ditularkan melalui tangan. Pembiasaan tersebut perlu dilakukan secara konsisten, terutama sebelum makan, setelah menggunakan toilet maupun setelah melakukan aktivitas yang memungkinkan tangan terpapar kuman. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, Andi Maca Munta, menyambut baik kolaborasi tersebut. Sekolah memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan positif anak, sehingga perilaku hidup bersih tidak berhenti di lingkungan sekolah, tetapi dapat diterapkan pula dalam kehidupan keluarga. Dukungan juga datang dari Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinrang yang turut memberikan edukasi mengenai pencegahan anemia. Edukasi ini menjadi bagian dari upaya kebersamaan untuk memperkuat perhatian terhadap kesehatan anak dan generasi muda secara menyeluruh. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Pinrang berharap kebiasaan mencuci tangan dengan benar tidak sekedar menjadi materi edukasi, tetapi tumbuh menjadi bagian dari keseharian siswa. Dengan demikian, upaya sederhana tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat, sekaligus mendukung tumbuh kembang dan prestasi generasi muda Kabupaten Pinrang. Fraksi Partai Gerindra DPRD Pinrang menolak rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD atau Ramperda APBDP tahun anggaran 2026. Penolakan itu salah satunya didasarkan pada sorotan terhadap penyertaan modal pemerintah Kabupaten Pinrang kepada PT Bank Sulselbar. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Pinrang Supardi mempertanyakan pencatatan penyertaan modal Bank Sulselbar yang menurutnya telah mencapai Rp63 miliar rupiah dalam laporan keuangan daerah 2025. Angka tersebut dinilai tidak sesuai dengan nominal penyertaan modal yang diatur dalam Perda Kabupaten Pinrang nomor 11 tahun 2013 tentang penyertaan modal daerah. Supardi mengatakan, Perda tersebut mengatur modal daerah hingga 2012 sebesar Rp19,5 miliar rupiah. Kemudian, tambahan modal secara bertahap hingga 2019 ditetapkan sebesar Rp5 miliar rupiah. Dengan demikian, total penyertaan modal berdasarkan Perda tersebut mencapai Rp24,5 miliar rupiah. Sementara dalam laporan keuangan daerah 2025, nilai penyertaan modal kepada Bank Sulselbar tercatat Rp63 miliar rupiah. Dari perbandingan tersebut, terdapat selisih Rp35,8 miliar rupiah atau sekitar Rp39 miliar rupiah. Sehingga ada penambahan penyertaan modal ke Bank Sulselbar yang tidak melalui proses peraturan daerah sebesar Rp39 miliar rupiah. Menurut Supardi, penambahan modal tersebut semestinya terlebih dahulu memiliki dasar Perda. Ia merujuk pada pasal 333 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Perda.
Supardi juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Ia meminta daerah menjelaskan dasar hukum serta proses penganggaran penambahan penyertaan modal tersebut, yang menurutnya penjelasan tersebut penting sebelum Ramperda APBDP 2026 disetujui menjadi perda. Sorotan terhadap penyertaan modal Bank Sulselbar menjadi salah satu alasan fraksi Gerindra menyatakan tidak menyetujui Ramperda APBDP Pinrang 2026. Fraksi Gerindra menilai pembahasan perubahan APBD harus memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Selain persoalan penyertaan modal, fraksi tersebut juga meminta pemerintah daerah memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam menyusun belanja. Dan menurut Gerindra, belanja daerah perlu disesuaikan dengan kemampuan pendapatan agar tidak menambah beban kewajiban pemerintah daerah. Fraksi Gerindra kemudian meminta alokasi anggaran lebih diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Persoalan penyertaan modal tersebut kini membutuhkan penjelasan dari pemerintah Kabupaten Pinrang, khususnya mengenai dasar hukum penambahan modal hingga tercatat Rp63 miliar. Rupiah. Penjelasan juga diperlukan untuk memastikan apakah selisih sekitar 38,5 miliar tersebut benar-benar merupakan penambahan modal yang dilakukan tanpa perda baru atau terdapat dasar hukum lain yang menjadi dasar pencatatannya. Dokumen yang perlu diperiksa antara lain perda penyertaan modal, APBD dan perubahan APBD pada tahun-tahun terkait, keputusan RUPS Bank Sulselbar, serta laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pinrang. Dengan demikian, status dan proses penyertaan modal tersebut dapat dinilai berdasarkan dokumen resmi, bukan hanya perbandingan angka dalam laporan keuangan. Saudara, warga wilayah terisolasi di Kabupaten Pinrang harus bertaruh nyawa melintasi tebing ekstrim demi menjalankan aktivitas sehari-hari. Meskipun harus melewati rute yang berbahaya, jalur tebing ini tetap menjadi pilihan utama warga untuk beraktivitas. Kawasan isolasi itu berada di Kampung Salubaka, Desa Kaseralau, Kecamatan Batu Lapa. Akses ekstrim Tangga Kalupio terletak di tebing batu dengan kemiringan curam serta berada di ketinggian sekitar 150 meter. Di puncak tebing berdiri Kampung Lomba, Desa Karyango, Kecamatan Lembang. Sementara di bawah tangga Dusun Salubaka di Desa Kaseralau, Kecamatan Batu Lapa. Jalur tangga Kalupio ini menjadi sarana penunjang mobilitas utama bagi masyarakat di kawasan pemukiman tersebut. Pegiat alam bebas, Fauzan Mahmud atau akrab yang disapa dengan Ocang, membagikan informasi mengenai fungsi rute tangga Kalupio dan tangga Ale-Ale. Tangga Kalupio yang berada di Kampung Salubaka, Desa Kaseralau, menjadi akses tercepat menuju Kampung Lomba, Desa Karyango, dan Desa Leta. Pada masa awal pembuatan, material utama tangga Kalupio hanya menggunakan susunan batang bambu sederhana. Namun kini material tangga Kalupio telah diperbaharui menggunakan kayu agar lebih kokoh saat dipanjat warga. Untuk melintasi jalur ini, warga awalnya harus memanjat dinding tebing bercuram 75 derajat setinggi 10 meter. Lintasan awal tersebut hanya dilengkapi alat bantu serta tali plastik bekas pembungkus kabel yang diikatkan ke pohon. Perjalanan dilanjutkan dengan menaiki anak tangga setinggi 15 meter pada tingkat kemiringan 75 hingga 80 derajat. Saat mendaki puncak, warga memanjat tebing tegak lurus 90 derajat pada ketinggian 150 meter. Warga memilih lintasan ini karena sanggup memangkas waktu perjalanan dari 3 jam menjadi 1 jam saja. Dan selain tangga Kalupio, masyarakat di wilayah pegunungan ini juga memiliki lintasan ekstrim lain bernama tangga Ale-Ale. Posisi tangga Ale-Ale ini berada tepat di dalam kawasan administratif Desa Leta.
Jalur tangga ale-ale terletak di bawah lintasan tangga Kampung Loka yang termasuk wilayah Desa Kaseralau. Jarak antara posisi tangga ale-ale dengan tangga Kalupio membentang sejauh kurang lebih 2 km. Nama ale-ale berasal dari bahasa lokal yang memiliki arti sendiri-sendiri untuk menggambarkan cara melintasinya. Panjang dari bentangan tangga ale-ale ini bervariasi mulai dari ukuran 5, 6 hingga 7 meter. Tangga ale-ale tidak vertikal seperti tangga Kalupio. Fungsi penting tangga ale-ale bagi aktivitas sosial dan ekonomi warga setempat. Tangga ale-ale ini digunakan masyarakat Leta untuk pergi ke pasar Kaseralau dan berkunjung ke rumah keluarga. Dahulu, tangga ale-ale dipasang menggunakan bahan dasar bambu yang rentan mengalami kerusakan. Dan saat ini, tangga ale-ale telah diganti menggunakan kayu sapu atau yang dikenal sebagai kayu ulin. Penggunaan kayu ulin dipilih karena daya tahannya yang kuat terhadap cuaca ekstrim di kawasan pegunungan. Forum Masyarakat Sipil atau Formasi Kabupaten Pinrang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Polres Pinrang. Aksi tersebut membawa isu distribusi dan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di Kabupaten Pinrang. Aksi dipimpin Umar selaku ketua formasi sekaligus jenderal lapangan dan dalam penyampaian aspirasinya, formasi menyoroti keresahan masyarakat terkait sulitnya memperoleh BBM bersubsidi, antrean di sejumlah SPBU, serta dugaan adanya penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Menurut formasi, persoalan tersebut berdampak langsung terhadap masyarakat yang menggunakan BBM untuk berbagai aktivitas, mulai dari pertanian, perikanan, transformasi, hingga kegiatan ekonomi lainnya. Dalam aksinya, formasi menyampaikan 3 tuntutan utama kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait. Pertama, meminta penghentian dan penindakan terhadap praktik penimbunan maupun penyalahgunaan BBM subsidi, apalagi terbukti melanggar ketentuan hukum. Kedua, meminta pengusutan terhadap distribusi BBM subsidi yang diduga keluar dari wilayah Kabupaten Pinrang untuk kepentingan tertentu, termasuk distribusi yang dalam pernyataan formasi disebut berkedok penggunaan untuk tangki industri. Ketiga, meminta laporan dan informasi masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi ditindaklanjuti dan diperiksa berdasarkan data serta bukti yang ada. Formasi menegaskan, penyampaian aspirasi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap pengelolaan subsidi negara. Mereka meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait tidak mengabaikan keresahan masyarakat, serta melakukan pemeriksaan secara transparan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Ketua Formasi sekaligus Jenderal Lapangan Aksi Umar menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut melalui mekanisme penyampaian pendapat dan jalur hukum yang tersedia. Formasi menyatakan akan mengikuti perkembangan penanganan aspirasi tersebut dan mendorong adanya langkah konkret dari aparat serta instansi terkait. Bagi formasi, distribusi BBM subsidi harus dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan saudara, kita rehat sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir untuk Anda dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
5: Air mata buaya.
4: Kok air mata buaya sih say?
5: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
4: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
5: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
6: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
8: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok, bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
7: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming atau radio online kami di www.susiafm.com. Dan masih dengan saya Katrina Bahrudin dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan tadi sudah saya menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang. Nah sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara kali ini kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa Soksi resmi surat DPRD Sidrap minta kasus mandek di Polres Sidrap di hearing. Kapolres dan Kasat harus hadir. Saudara, langkah untuk menguji transparansi serta ketegasan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Sidrap resmi bergulir ke Gedung Wakil Rakyat, Dewan Pimpinan Cabang, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau Soksi Sidrap secara resmi menyurati Komisi 1 DPRD Sidrap guna mendesak digelarnya rapat dengar pendapat atau RDP atau hearing terbuka pada Senin 28 September kemarin. Surat permohonan RDP tersebut diantar dan diserahkan langsung oleh Divisi Hukum Depicap Soksi Sidrap Iskandar dan diterima secara resmi oleh staf Sekretariat DPRD Sidrap. Iskandar menegaskan bahwa hearing ini menjadi wadah krusial untuk membedah deretan penanganan perkara di Satreskrim Polres Sidrap yang diduga sengaja diendapkan hingga bertahun-tahun. Desakan RDP ini dipicu oleh dugaan menumpuknya aduan masyarakat terkait laporan polisi yang pembekuannya tak masuk akal di meja penyidik sejak tahun 2024. Dan tiga kasus menonjol yang menjadi sorotan adalah 1. Kasus penipuan cyber atau pasobis Andi Astriani. Kerugian ratusan juta rupiah yang laporannya diduga berjalan di tempat tanpa kepastian hukum penangkapan pelaku utama. Kedua adalah kasus pasobis Irsan, yakni penipuan modus segitiga bernilai 100 juta rupiah yang diduga diendapkan lebih dari 2 tahun tanpa transparansi SP2 HP berkala. Bahkan barang bukti unit mobil diduga tidak disita dan dibiarkan dijual kembali di media sosial. Dan ketiga, kasus kejahatan seksual anak di bawah umur. Laporan persetubuhan terhadap anak perempuan berusia 14 tahun yang diduga pelakunya hingga kini masih berkeliaran bebas. Soksi menilai forum hearing di Komisi 1 DPRD Sidrap harus menjadi ajang pembuktian dan konfrontir data secara terbuka. Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Sidrap diminta tidak diwakili agar dapat menjelaskan secara langsung alasan teknis di balik mangkraknya penanganan perkara-perkara tersebut. Langkah Soksi menyurati DPRD Sidrap ini kian melengkapi eskalasi tekanan publik. Di hari yang sama, Aliansi Gerakan Mahasiswa Hukum Indonesia atau GERMAHI juga menggelar aksi demonstrasi di Mabes Polri Jakarta untuk melayangkan mosi tidak percaya terhadap Polres Sidrap serta mendesak pencopotan Kasat Reskrim Polres Sidrap. Dan kita ke informasi yang terakhir saudara, kali ini kita ke Kota Parepare, bahwa ormas geruduk kantor PLN Parepare buntut pemadaman bergilir. Saudara, Ormas Pemuda Pancasila menggeruduk kantor PLN UP3 Parepare imbas pemadaman listrik bergilir yang sudah berlangsung sebulan. Massa menuntut kepastian penghentian pemadaman bergilir dan kompensasi ganti rugi bagi warga terdampak. Aksi unjuk rasa itu berlangsung di depan kantor PLN UP3 Parepare, Jalan Veteran, Kelurahan Ujung Sabang, Kecamatan Ujung. Sejumlah massa aksi melakukan orasi dan membentangkan spanduk mendesak penghentian mati lampu bergilir. Ketua Pemuda Pancasila Parepare, Fadli Agus, menilai durasi mati lampu yang terlampau lama sudah melumpuhkan aktivitas harian warga. Dampak buruk pemadaman tersebut dirasakan langsung oleh sektor rumah tangga. Menurutnya, krisis energi listrik sudah meresahkan warga Parepare selama sebulan terakhir. Ia pun menyarankan agar pemadaman bergilir dilakukan dengan durasi waktu kurang dari 5 jam. Pihaknya mematok batas waktu pemulihan jaringan listrik secara keseluruhan sebelum berganti bulan. Penghentian pemadaman diharapkan terrealisasi pada akhir September. Selain itu, massa aksi juga mendesak PLN segera memberikan ganti rugi atas kerusakan alat elektronik warga. Tuntutan ini disandarkan pada aturan perundang-undangan dan regulasi kementerian terkait. Ia menuturkan, rata-rata pemadaman listrik di Sulawesi Selatan termasuk di Parepare melampaui ambang batas 2 jam per hari. Skema penghitungan ganti rugi pelanggan diminta segera disiapkan pihak PLN. Manajer PLN UP3 Parepare Muhammad Akbar mengatakan fenomena El Nino menjadi pemicu utama susutnya debit air pada 2 PLTA vital. Kondisi diperparah gangguan teknis pada mesin PLTU pada awal September. Sejumlah personil teknis dikerahkan secara non-stop di lokasi pemeliharaan pembangkit untuk memulihkan pasokan. Langkah darurat ini berhasil memangkas durasi pemadaman listrik di Parepare. PLN menargetkan proses pemeliharaan seluruh unit pembangkit rampung akhir bulan ini. Pemulihan pasokan listrik dijadwalkan kembali normal secara bertahap. Akbar mengungkapkan, penetapan nilai kompensasi sepenuhnya berada di ranah Kementerian Pusat. Pihaknya di daerah sebatas bertugas menghimpun serta menyetorkan data warga terdampak. Skema pemberian kompensasi nantinya dibedakan berdasarkan jenis layanan pelanggan yang terdaftar. Pengguna prabayar dan pasca bayar akan mendapatkan keringanan melalui skema yang berbeda. Kompensasi dapat berupa token kalau untuk prabayar dan untuk pasca bayar berupa potongan di bulan berikutnya. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya, saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindah. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya. Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindah. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya,

ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu. Hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami, 106,6 Susi FM, kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting bapak ibu sekalian, kamu piro tepak iro melo magasene mendengarkan ilmu. Kan inilah kelemahan umat Islam. Sebagian kita kelemahan umat Islam adalah ada sebagian orang mengabaikan ilmu. Jadi melakukan amal-amal sementara tidak memiliki ilmu. Padahal harusnya didahulukan adalah ilmu, sebagaimana kita jelaskan dalam syarat diterimanya syahadat itu adalah satu adalah al-ilmu. Jadi kodega pad disenga tidak bisa kita melakukan amal-amal imamal itu pasti salah narek kodega aga pad disengna. Alhamdulillah kami memiliki pengalah taala gairah-gairah itu untuk melakukan mendatangi majelis-majelis ilmu. Yang selanjutnya yang kita mau sampaikan pada malam hari ini adalah maja firruqa wat tamaim. Kemudian juga saya ditambah lagi satu adalah at-tiwalah. Jadi ini tentang ruqyah. Ruqyah. Ya sendiro. Mabura-bura majapi makor kira-kira. Wat tamaim. Ya, kita sudah singgung pertemuan lalu mengenai masalah tamimah, iro magetu-getunge di dalam apa dalam rumah dan sebagainya. Nah ini bapak ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu riwayat ini dari Abi Bashir Al Ansar radhiyallahu anhu kana ma'an nabiyya. Jadi pernah dia sibawai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi pada agasenero dalam suatu waktu sidiwat dalam perjalanan farsala rasulan alla yabukayan nafi raqabatin ba'irin agasenai kisaladatan miwatarin au kiladatan illa kuti'at. Jadi dia mengutus satu orang, mengutus seseorang yang di dalamnya itu agasna ir untana, ada unta itu, ada unta dikalungi dengan agasnero anu tali busur panah dikalungi oleh orang-orang pada saat itu. Maka Rasulullah mengutus orang untuk lakayro, ya, illa kuti'at. Jadi supaya diputuskan tali agasenero, tali pada leher unta tersebut. Nah ini karena ada kebiasaan jamaah sekalian dirahmati.

Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada suatu kebiasaan itu di masyarakat jahiliyah dulu itu yekunarekoiro panana ropurani matuwani maka dia menggantungkan di leher unta. Nah, negatnya kalau mengganti lagi naselesi agasane tali busur yang baru. Nah, untuk apa itu? Ya, dengan niat, dengan maksud, dengan ilat supaya rontana aja nak nelasa. Ya, dia lepas dari penyakit ain. Berarti yang kailakna, yang kailakna. Makanya Rasulullah menyatakan bahwa itu diputuskan, dihilangkan itu. Ya. Supaya ajana kesenai, ajana mencaji syirik. Ya. Nah, kemudian jadi atau au kiladatan illa kutiat, atau ada kalung-kalung lain bentuknya yang lain. Ya, yang harus diputuskan. Ada beberapa pendapat-pendapat para salaf memberikan pendapat bahwa yiro maksud nero untuk menolak penyakit, ya, menolak penyakit. Nah, kemudian ada juga sebagai perlindungan kepada binatang. Jadi iro olokolo naon tanaro dia pasangi rok sene rantai dari tali busur itu supaya selamat iye ontanya. Nah, itu yang apa? Maka itulah sebabnya Rasulullah menyuruh untuk menghilangkan seperti itu. Ya, kita kan sudah membahas minggu lalu itu bahwa man ta'alla katamimatan nigi-nigi tau getungan ero tamima, angka getungan ero tamima di dalamnya ada kesenero, simak-simak nero, ada raja-raja di dalam kainnya itu, maka fala atammallahu lahu, jadi dega Allah tidak akan menerima keinginannya. Patungan na padongan na dini terima padongan na rekungka makor na pigau. Ini yang pertama mengenai masalah yang menggantung daripada dileri itu. Nah, sekarang manusia modern angkat tu modelik nah. Katu di modelik tak maku ke. Ini menurut ulama melihat ada kejadian di manusia modern, ada biasa orang menggantung-gantung di mobilnya. Engkau nak gantung-gantung kotona, apakah di motor di mobil atau di mana saya kendaraan, dia gantung itu sebagai bahwa ini sengi patola bala aja nasi lepotoi aja naga dan sebagainya. Nah, ini sama dengan ini sama dengan tamimah, sama dengan tadi mengalungkan seperti ini. Hanya pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, iro masalah at-tamimah ini, jadi kita tinggalkan dulu ya, kita bahas dulu tamimahnya. Ya kira apa sebenarnya yang dimaknai ini tamimah ini adalah. Jadi tamimah itu syai'un yu'allaku 'alal auladi 'anil 'ain. Yang dimaksud tamimah itu adalah yang digantungkan kepada anak-anak. Iro anak-anak yang getung-getungangi. Ya, supaya jangan terkena penyakit. Nah, kemudian ada pertanyaannya, peko giro tamimah nareko misalnya ada kita angker ye buah si di kantong-kantong atau si di ija-ija erogagai, bagaimana kalau isinya Al-Quran? Isinya Al-Quran. Di kitab ini dikatakan, lakin iza kanal mu'allaku minal Qur'ani. Tetapi apabila ikalungkan itu Al-Quran, di dalamnya itu ada Al-Quran ditulis, isinya Al-Quran, dengan sempurna ditulis, parakha sapihi ba'dus salaf. Maka sebagian salaf itu mereka rukhsah. Iro salafe kaum salaf itu para tabiin, para sahabat, ada yang menyatakan rukhsah, ada yang bahkan dibolehkan. Nah, ini pendapat. Ya, nanti kita lihat, kita uji pendapatnya para sahabat tabiin ini, niga wedding siapa yang paling kuat? Siapa yang paling kuat, dan itu kita rujuk. Nah, jadi farakhasa fihi ba'dus salaf wa ba'duhum lam yurakhasu fihi. Nah, kemudian dalam hal ini sebagian yang lain tidak memperbolehkan, salaf yang lain tidak memperbolehkan. Wajah minal manhi anhu. Nah, kemudian dan bilangnya termasuk yang dilarang. Minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, termasuk dalamnya sahabat Rasulullah adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini yang melarang, yang tidak setuju.
Nah, jemaah sekalian, ada pendapat salaf itu dari riwayat bahwa Yero yang sependapat dengan ya pangka biasa maksudan makoro. Bagaimana itu Ustaz kalau misalnya kita ada jimat-jimat dibuat tapi isinya tulisan Al-Qur'an, misalnya nukiro Al-Fatihah, ya Al-Fatihah. Al-Fatihah baru disimpan. Nah, ini tadi jadi ada sebagian ini ada apa namanya? Ada sebagian ulama ini, ada sebagian salaf ini mengatakan farakhasa fihi ba'da salaf. Ulama salaf ada yang ya sebagian yang menyetujui, tetapi ini apa namanya At-Tamimah ini memang ada satu riwayat dari Abdullah bin Amir bin Alas. Jadi makade ini riwayatnya dari Aisyah yang zahir. Ini pendapat Ja'far al-Bakir. Ini mereka memahami bahwa Tamimah yang dimaksud itu di dalamnya ya yang ada unsur syirik yang dilarang. Ada unsur syirik yang dilarang. Nah, tetapi kemudian ada juga ini riwayat dari Ibnu Amr. Ini menyatakan bahwa pernah ibu sahabat itu pernah menggantungkan agasenero huruf-huruf Al-Qur'an menggantungkan. Nah, ternyata dibantah bahwa yang dimaksud itu Ibnu Amr adalah mengajarkan kepada anak-anaknya. Nah, Pak Guru miru anak-anaknya dia tulis kemudian digantungkan dengan model pengajaran. Denalasimai. Nah, ini yang orang yang membaca kitabnya seperti itu memahami bahwa wadimbo ada Ibnu Amr menyatakan begitu bahwa riwayatnya itu dia memakai apa namanya kalung yang di situ tertulis Al-Qur'an. Padahal itu adalah proses pembelajaran. Ya, tania kesenai. Tania simak, bukan dijadikan sebagai tamimah. Cuma proses pembelajaran, maka ditulis Al-Qur'an supaya mudah dipahami oleh anak-anak mereka. Nah, makanya dibantah bahwa bukan tamimah. Nah, sehingga pendapat yang rajih itu adalah yang tadi dikatakan bahwa wa ba'dahum lam yurakhas fihi wa yaj'aluhum minal manhi anhu. Jadi ini yang tidak memperbolehkan, termasuk di situ adalah minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud ini yang tidak sepakat bahwa itu tamimah itu tidak benar meskipun Al-Qur'an ditulis. Ya, meskipun Al-Qur'an yang ditulis. Nah, inilah dengan alasan para ulama salaf ini menyatakan bahwa ada tiga hal. Angkat lupa salangero, magin adena setujiro ulama salaf bahwa menggantungkan tamimah dengan tulisan Al-Qur'an, pertama, larangan tersebut ini bersifat umum dan tidak ada dalil yang mengkhususkan. Jadi degaga dalil rumah kada boleh memakai apa namanya Al-Qur'an. Jadi dalilnya umum dan tidak ada yang mengkhususkan boleh pakai Qur'an, maka ditolak yang menyatakan tadi boleh menggunakan tamimah Qur'an. Yang kedua, ada satu kaidah di dalam agama kita, terutama untuk mentarji, itu juga dalam tarji Muhammadiyah, itu ada kesidik kaidah iro manhaj, yaitu sadduz zari'ah, menutup celah. Tidak boleh kita buka celah itu untuk orang bermusyrik jadi tutui. Itu namanya kaidah sadduz zari'ah. Jadi ini cocok, maka daki waddimu, kapan kita waddimu tak buka iro kemusyrikannya, maka orang berlomba-lomba melecehkan Al-Qur'an, orang berlomba-lomba membuat jimat-jimat seperti itu. Makanya ini yang kedua, ada satu kaidah atau satu manhaj yang di dalam menentukan satu isbat hukum adalah sadduz zari'ah. Nah, menutup celah, menutup jalan. Denua dibukarang, denua dibukarang, ora kira dimo, dene merigaga. Ini kan membuka jalan. Padahal ini agama yang jelas tidak boleh. Kalau degaga dan lele khususnya tidak boleh. Ya tidak boleh, jangan di aja coba-coba kada wadi moje yanu makmu to. Ah, ini kapan kita bicara makur teh yanu ji wadi mu to matandri pasikolane yanu, padahal tidak dalilnya, ini tidak boleh. Ya zaddu zari'ah sana, ya kaidah atau manhaj saddu zari'ah. Ah, ini karena ini nanti merembet kepada penggantungan-penggantungan yang lain. Kemudian yang ketiga, kenapa dilarang ini menggunakan tamimah dengan menuliskan Al-Qur'an itu adalah menganggap bahwa termasuk Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa ini bisa menghina, wedingi mencaji celaan iro akurangero. Misalnya loki jambang tapake ro gagae, engka maka dawa dibuka dan sebagainya. Tidak, ini agak seneng, ini menjadikan hinaan-hinaan
di dalam ipakatuna yerwa kurangi, kita mencela Al-Qur'an. Nah, termasuklah kemarin ini ada engka perselisihan sedi agak diskusi bagaimana kalau HP, ya bagaimana sengiro HPW, nah sengiro HPW dibawa masuk WC, ya itu kan ada Al-Qur'annya, apakah boleh apa tidak? Ya, ada yang menyatakan bunuh saja, matikan karena nanti itu Al-Qur'annya kelihatan baru nereko tuwe kalau on baru bisa Al-Qur'annya, tapi yang aman aja di pertama memang ketemu HP Al-Qur'annya WC, masalah lagi WC sementara buang air baru halo kan tidak mungkin. Jadi inilah agak sana, jadi di HP itu boleh saja tetapi di off kan itu yang terjadi diskusi. Nah, kemudian Bapak sekalian, yang kedua adalah ar-ruka, ya, tentang ruqyah. Jadi ada ini war-ruka hiyat, apa namanya, hiyallati tumassal azaimah. Jadi sesungguhnya itu ruqyah itu adalah dikatakan oleh penulis buku ini adalah azimah. Dan ini wa hassa minhu dalilu, dan diizinkan selama penggunaannya itu ma khala minasyirk. Jadi ini nama riga marruqyah, majapi-japi tetapi tidak ada kesyirikan. Nah, tidak ada kesyirikan. Jadi aja agar unsur-unsur nanti kita lihat yang mana yang dimaksud ini. Tidak ada unsur syirik. Rahfasa fihi Rasulullah. Ya, sebab Rasulullah memberikan keringanan minal aini wal humah. Jadi bisa mengobati penyakit dan natuaki kala jengking. Ya. Seperti yang apa namanya? Sahabat itu mengobati satu kaum nasabah natuai balipat tertung boromana ngalelena. Nah, maka dia karena perlu tu kasih mandre maliwasangi di satu tempat, maka dia ditawari bagaimana wahai saudara-saudara para musafir ini engkegaki nasa macam burai kasih keluargaku engkau kro malasai natu begini. Ternyata watir ngerangi nabi nana hasil pelajaran dari Rasulullah, makanya yaitu surah Al-Fatihah As-Sifa, ya Ar-Ruqyah, yaitu Al-Fatihah itu Pak Jappi. Maka napakir Fatihah nagisana nuli nurta kere ya kota percayamui ujap piki. Maka dia ingat itu surah Al-Fatihah, nah Jappi miro insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dibacakan surah Al-Fatihah ya tepasau yiro lasana si dia tahu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dihadiahkanlah kambing, beberapa ekor kambing. Maka sahabat kada ya jalu malai. Ibaulah pangolo kana bita. Maka sahabat membawa kambing ini kepada Rasulullah, na pangolo kada Rasulullah. Angka makwe. Ternyata disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan makanya dibagilah kambing itu. Jadi syirik yang tidak mengandung pertolongan selain kepada Allah, dan baca-bacaan yiro harus Al-Qur'an. Harus Al-Qur'an. Harus asma Allah, harus nama-nama Allah, harus sifat-sifat Allah, ya. Ataukah harus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu yang dilakukan. Karena fakadurah kasyafihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minal aini wal huma. Karena diberikan ruksyah keringanan oleh Rasulullah dalam ruksyah untuk mengobati penyakit dan sengatan kalajengking. Ada juga dari salaf Al-Khattabi menyatakan Rasulullah pernah meruqyah dan diruqyah. Ya, makanya bila menyuruhnya dan memperbolehkannya. Jika ruqyah itu ruqyah japi-japi boleh akurangnya. Nah, ini. Sehingga Bapak Ibu sekalian, pernah suatu ketika ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, jadi Ibni Mas'udin samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari yang kelingiro saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda innar ruka wattamaima wattiwala syirkun. Ya. Jadi irna sarruqyah tamima irna magatugatungiro attiwala. Ini nanti kita bahas ini attiwala makunrei na kesenne na gau i lakena na munro na makanja na mamapuji. Atau orangnya gau-gau ibainena nama kanjap itu carana. Nah, ini kita yang terakhir kita bahas itu. Jadi itu adalah syirik. Ya ini. Nah, tetapi
Yang tadi ini adalah ruqyah tadi yang kita bicarakan, pernah istri ada dari Abu Daud ini, Zainab istri Abdullah bin Mas'ud, itu nangkenite ruku la kesenai, benap lehernya tergantung ada benang. Nah, untuk meruqyah kana sang. Iruqyah kana sang, iruqyah ka. Nah, kemudian lalu Abdullah mengambilnya nalairo, nalairo lek ke binena, binena Zainab nagatang dapat tui. Aje mpake tu, ben wedding. Nah, sehingga dia berkata bahwa wahai keluarga Abdullah, sungguh tidak butuh kepada syirik. Ya. Jadi dianggap keluarga tamakor tapatala bangun bahwa kita ini tidak butuh kepada syirik. Karena yang kelingi Nabi tamakare innar ruka wattamaima wattiwala syirkun. Jadi ruqyah, tamima, kemudian tiwala adalah syirik. Ya, kecuali tadi kita sudah bahas bahwa syirik yang apa namanya, ruqyah bagaimana yang tidak syirik. Ya, boleh tapi jangan syirik. Meskipun yang awalnya adalah kesyirikan. Yer watuero matanero berair, matanero kesana berair. Maka dia berobat kepada sidi orang Yahudi. Lo berobat pada sidi Yahudi. Melirukiah dengan tangannya. Nah, kemudian maka dia tidak, itu hanya perbuatan setan. Perbuatan setan itu nakarawa-rawa kota pemakanja perasaanmu. Hanya perbuatan setan saja. Jadi kau kalau salah satu ini, nah Pak Burayero, tania japi-japiak orang, tania baca orang, tania asma Allah, tania dari Rasulullah, nah, itu hanya setan saja itu. Secara psikologi mi, nakarawa-rawa kima kau tapa pada saya dikusawi. Polis matulah satu, lisu siki lokoro, ya lisu siki lokoro, narukia siki, karena bukan bacaan-bacaan dari Allah dan asma Allah. Ini dicontohkan di sini bahwa setan itu merangsang dengan tangannya. Karena jika dia merukyah, dia menahan dari rasa ero. Padahal makadami sahabat ye dikatakan bahwa lebih baik aku akan tetapi cukuplah, ya. Cukuplah kamu mengucapkan kalimat-kalimat dari Rasulullah. Pak doangang, ya pak doangang. Jadi kalau ketemu malasa, ya lokeki mite ketemu malasa itu kita bisa doakan. Doakan yang biasa kita sudah baca azhibil ba'sa, ya. Itu asal kata zahaba azhibil palawi, ya. Itu kan zahaba pergi. Jadi palawi, apa itu ba'sa, penyakit tania marda. Jadi penyakit yang besar, malasa lasa memang iro. Lasa yang tinggal itu ya azhibil ba'sa. Jadi meloki lupung Allah taala palenya iro, pergi, suruh pergi itu ya palawi iro. Yero lasairo waspi, ya waspi, dan sembuhkanlah. Jadi miluki lupung Allah taala Tuhan manusia supaya dia sembuhkan. Napa ki makada antas sapi idi tupang papasau, ya. Jadi azhibil ba'sa waspi antas sapi opuang idi tu papasau puang. Jadi tapadan yero telo doang yero tukang ketemu lasa makoro antas sapi la sipa'a illa sipa'uka. Ya, degaga mapasau sangadinna tu idi punne pasau idi mitu mapasau. Ya, idi mitu mapasau pua. Jadi degaga mapasau lasa sangadinna idi mi. Jadi sehingga degaga ro jappi-jappi makaleleng, baca-baca makaleleng. Ya, degaga makalele bacana. Sipa Allah yuga dirusakama. Kemudian kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Jadi lanjam itu nyuruh. Tapi ya jatuh sih maka dia pura dibaca natul malah semupa, ya. Ini tetap namanya permohonan doa, bisa diterima bisa tidak, ditangguhkan, ya boleh na terima kipung Allah Ta'ala langsung atau karena tangguhkan kipung Allah Ta'ala diganti dengan yang lain-lain. Mungkin kira-kira yur lah sedin apa-apa aja kipung Allah Ta'ala, tapi na pas selama kilo si dia bala atau kan nanti ditangguhkan pada saat hari kemudian, ya diterima yur lah saya tapi asuri mundrima tu na wala kipung Allah Ta'ala karena keikhlasan kita menerima penyakit itu. Jadi saya ulangi ini azhibil ba'sa. Jadi runa sanapok iban runa samupau narekunakan nakolasa untuk diruqyah. Berdoa itu azhibil ba'sa waspi antas sapi, ya. La sipa'a illa sipa'uka sipa'a la yugadiru saqama. Ini mengenai masalah masalah ruqyah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pindah kepada at-tiwalah. Ayat at-tiwalah itu si at-tiwalah ya dimaknai adalah
syai'un yasna'unahu yas'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zaujiha war rajula ila imra'atihi. Jadi sesuatu yang agesan ero dibuat angkero sidieng buiro gaga dengan anggapan bahwa agesan ero malad dairo iro ramakun raye pekku carana na ipujilak do kulakena, ya ipujilak do kulakena yaitu siro orang newe mebutuhi satu bentuk-bentuk agesan ero supaya maladai napo ipojo ko kesena ipojo ko bainena, padahal sebenarnya dega makoro. Nah, tidak ada seperti itu. Yang jelas kalau sudah nandrin itu nikah itu sudah, makanya kan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha, kan ero sudah Allah di situ salah satu ke apa namanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita kaji ayat itu adalah pertama dia menikahkan, menjadikan pasangan itu dari sesama jenis. Nah, litaskunu ilaiha, dia tenang karena sama jenis. Seandainya manusia dengan jin, ya tidak tenang. Manusia dengan binatang pasti tidak tenang. Harus sama jenis, dan manusia itu harus pasangannya. Dia cocok orang pada orang, kapan orang pada orang tidak tenang, pasti tidak tenang. Makunde dia makunde pasti tidak tenang. Itu makna ayat itu, litaskunu ilaiha, maka dia akan tenang. Laki-laki perempuan kalau ketemu dinikahkan, maka dia pasti tenang. Narekodena tenang angka masalah itu, ya pasti angka masalah kodena tenang. Karena Allah sendiri menjadikan itu suatu ketenangan. Kalau ada yang tidak tenang malubine ya, tidak usah pergi cari susu agasan nero, guna-guna pelet dan sebagainya, aja nama pakai tiwala, pasti angka salah. Ada yang salah. Orang nega kira-kira salah, makun raya kira-kira salah, sampai tidak tenang. Nah, nanti pada saat tenang ini wajah ala bainakum mawaddata warahmah, narekotan nenni na pancaji ni pengala ta'ala, rasa cinta dan kasih sayang. Jadi tenang jolo. Nah, narekodena tenang tidak bisa. Nah, pada saat dia tenang barulah Allah menjadikan. Tapi bagaimana caranya menjadikan ini, harus usaha masing-masing. Ya, tumallubin yang berusaha masing-masing beribadah kepada Allah, meyakini Allah sebagai Tuhan pemberi keselamatan, kedamaian, kasih sayang. Mesti yakin bahwa iro tenangi oleh pengala ta'ala, iro selamakan oleh pengala ta'ala. Kan biasa berkemas sempajang Allahumma antas salam, ya Allahumma antas salam, ya Allah engkau lah yang memiliki keselamatan, wa minkas salam, darimulah keselamatan, tabarak ta ya zal jalali wal ikram. Kan mukoro. Jadi dari kode itu salam alalna rumah tangga kita pasti ada yang salah. Ada yang salah jamaah sekalian. Nah, tapi ini membuat agak sene pikut cerana puji. Ya, angka biasa ro muncullah anggapan-anggapan. Misalnya makde umpan remah pun yang kestilah kira. Seperti pandre tay posi kira-kira. Ya, ini dia rekor. Purna sempan remah koro. Ya, ku purna senanda nunda yano dina senule makku ini tidak. Ataukah angka nana loma-loma guru posi di sanro. Maka ada pak guru ka pekku carana kasih ro beniku lakeku ro ajana ka kita-kita. Pekku carana tanama kita ki. Apa anu mega perlita? Ya. Ajana sana ki kita-kita. Tetegologi pasai tetiritiro. Ipele kon ka pengali makalena kan igorang. Ya, itu kan ajana sana ki kita-kita. Jangan berselingkuh dan sebagainya. Ya. Itu kembali lagi kepada kita, ya. Misalnya pele kon ka terjadi makwer itu ada ujian-ujian. Aina kebiasa lo meliaga ko agesan itu di orang di Jawa cerita ada memang di buku ero. Orang Jawa itu ada bukunya, buku tentang agesan walbesan ero. Primbon, ya primbon. Ero primbon ero. Ero ke mano ko ro? Maka dipakui ye, ye ku wandi makui he, makui he. Ye ku wandi makui makui. Ya, padahal kalau perempuan mau dicintai sama suaminya, ya berlakulah. Agak sana kan kena airo petunjuk airo sana arrijalu kawamuna ala nisa airo kama koro iora newe pemimpingi, maka posisikan pemimpin aja ni di makunre melemanci pemimpin. Apa salah itu? Salah rumah tangga mesti rusak itu. Kasihlah perlu laki-laki si pemimpin yang mencari nafkah pemimpin, ya kau cek demi nilaiku, ya agak nego orang isi kotor meripul, ya jangan banyak tuntutan. Tapi kalau perempuan ya
fasalihatu kanitatun. Kamu berbuat saleh saja. Berbuat saleh saja, menerima apa yang terjadi, kemudian jaga dirimu, jaga lemu irwagesan kesucianmu, dan menjaga harta-harta keluargamu, jaga yasanna keluarga. Nah, ini biasa kan ini di misalnya makunrai ya, milik jukkali dan sebagainya, supaya dicintai sama suaminya. Pacaran Anda keluar tidak minta izin, harusnya kan izin dari keluarga, dari pemimpinmu ya, kan ada pemimpin. Ada pemimpin itulah yang laki-laki. Nah, jadi Bapak sekalian, attilawa ye mega ya mega angka biasa maka de kuan di jumai mapakuki supaya ne puji kilak kita ya. Nah, di gaga tu orang ne puji benena. Di gaga, acuma kami biasa orane dibelingkan kelebihan oleh Allah lebih dari satu. Bukan makumir bawang, tapi tetap ne puji benena. Tetap ne puji benena si ditogi benena dua togi telu togi, tetap ne puji benena. Cuma ini biasa makunre merasa dia ne puji ka. Akhirnya ini rusak lain hubungan-hubungan. Ya mencarilah sesuatu-sesuatu engkaga biasa tu witero melia ko si dia sandro-sandro nasa pinungang inasangnya iya ku mau pinungang inasangnya dena kalau lo nasa binemu alakemu dena tulu jok kaleng man rasa ni tu dena jok ka dena lo masa papapan papidale ya tulu mau angkat pernah kejadian begitu bagus sekarang. Nah, karena ternyata ini adalah ada ulama menyatakan ini adalah sihir sihirna si dia makunrai loko orang newe supaya ero orang newe dia nulis kira-kira, jadi tidak betul tidak bisa jalan. Nah, ada juga ilmu yang di Sulawesi Tengah itu saya pernah cerita apa kurmega apa di sengat salah ero tokaili ero ya, di situ ada ilmu ya ko orang newe ero pak kepala angka pak di sengat ngukuro dari ko orane masuk kampungi. Dia nulai jatuh cinta, dia nulai simpati lo kumakun raya. Dia nulai simpati kumakun raya, kui pakir lo kegero. Ah, tapi ini setan. Setan ini biasa kerja, Pak Guru Kisitas. Anu maja, anu mepat dua ye. Ya, sihir. Sihir, itu sihir kan ada pembahasannya nanti. Itu adalah sirik. Ya. Tepana mati lah bainena, nah menurut itu agasan nero, aliran nero anu maja ero, aliran maja ero, ia penuh ditabuka iro pad disengangnya nareku itu paru pasangi ya makum itu ron sejancingan iro setangiro ia penuh ditabuka iro pakaiangnya nareku niga pasangi ia benena kasih pasangi matengangi maka pala nama te benena lisui tulu makon iro hilang rasa cintanya apa hilang rasa simpatinya pada perempuan ia komite makun dega agam istilah nak apa ngidogi matelinui mati linona, ipa mati linona. Ya, kayak ibu-ibu tu makanya mereka pakai pakutur aja lalu aja. Dega agan, madosa bawa mi, madosa kiri, syirik. Ya. Jadi saya kebetulan si bola kak Yur tahu eh, nak curi tadi dega anas. Saya tidak punya lagi gairah melihat perempuan. Padahal mati ni kasih beneku. Apa iya pula dipasui, narekolena. Tapi makanya kak marajamu pun Allah Ta'ala. Itu hanya bagian-bagian dari ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, coba gari terpelisi lopung Allah Ta'ala, insya Allah itu semua akan hilang. Allahu alam karena isyalah ini kampung ero, saya tidak tahu juga bagaimana. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, makega, ini tiwala ini orang jatuh cinta. Angkato tumal tapi ini banyaknya tumal lubineang. Tapi biasanya tumal lubineang makwe, ero kuatir lah, dah ero kuatir lah, dah nereko. Ya jok ke binina, jok ke lakina. Padahal kamu padoangan, kan kamu padoangan ya sebenarnya. Rabbana hablana min aswajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya rokasi. Ya kumasum pajaki, misalnya kon kala kita sapa papidal le mabela, doakanlah saja. Aja na tepa negatif pikirata maka de. Manuga syukur apa na puji toje tu ai tepa maja pikirata. Apa waktu nana sama lolo biasa makwe jangan cukup kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya lengi papi dale ma patsi pole pungala taala ipas salame rojuk kanal loro ya diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa saja ya. Jadi dena itanangi ro kare apalagi misalnya ketua kawitero dimasak ipatama kunan rewe yang ketua pemelu minu we pallai taro koro
kabantu minya-minya na balu jiwita biasa to kono itu eh. Kero mabalu-balu makono saya ko pake na sangi hai pokona alengket ya. Seperti ya kemarin karena Pak Mulis bertanya ya berhubungan dengan itu apakah juga ini boleh apa si Karawa ya, sepanjang saya tahu ya rekena sepanjang saya pahami itu apa si Karawa itu tidak ada dalam prosesi perkawinan secara Islami. Rasulullah tidak ada apa si Karawa. Tapi kalau mau pemula Karawa benita angka syariat na. Angka syariat na angka perdoangan na. Ya, angka perdoangan na. Kira-kira makna itu apa si Karawa ipak guru si dia tahu melu nikah perdoangan supaya na pigo eroga ke. Nah, itu adalah bisa kita dapatkan dalam kitab Minhajul Muslimin itu tentang bab nikah. Kurang kememang, angka perdoangan. Jadi orang newe sebelum dia sentuh istrinya, maka mulai rekena kerawa bainena, maka pertama yang dia sentuh di dalam kitab itu boleh ubun-ubunnya, boleh kesenakuannya, tapi tani tahu ya gisai, ini butuh gisai, ya ini butuh gisai, ya butuh apa sih kerawa wita, alena gisai mana kiko gisai, nah, tanya mahramnya. Tidak boleh. Orang lain kok tania kok tuh tania kok tomatuan na tania kok surasuran na. Mana kiko megisai? Ini tidak boleh. Inilah pelanggaran syariat pertama. Makarti budaya. Nah inilah ya kok budaya itu melengkuti, tidak benar itu. Ya, tidak benar. Jadi yang kagaki Bapak sekalian, paduangan dengan Pak Guru Aki. Paduangan dengan Pak Guru. Biasa kalau nuli kata ceramah pernikahan, saya ajari ini doa ini supaya resa ngisi mapasi Karawa bawa bentuk tradisi tapi engkau di Karawa, irmak Karawa pura reking akad nikah ijab kabul laki-laki inilah memegang istrinya yang pertama ayah kutu macam apa si Karawa dan akatan lima kun raya nah Pak Guru mi orang newe aku mati aku mana ya aku gini taruh atau aku gana taruh nah pernah baca nge ke sana berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alai ya Allah air perdoa naro ya Allah elinga na kesane elinga de cinna makun raye ye beneku ye ka beneta na urane katika elinga de cinna ye la pemakun re beneku ene rek pun ka de cit tataru lalang alena de cinna ne lo aja na jana aja ne rutulu matta musu na melo lo tania aja ne tul matta rancana melo lo ama ja yero yero me lo si mecawa cawana syukuru na etul masanna nyawana yero me lo de cinna ni Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alai upung eling apung ke sidi cinna la pemakun rai nah. Kemudian melo tulus kilo pungan la taala nasabair makun rai barang bengko ya angkato ja ilalang ilalang ale ta makun rai tu angkato ja ya pacurita gi pak gosip gi atau ma makuttu gi atau na bali-bali gi lak kena kan rumah jamana ngiro ya iro sipa-sipa makun rai iro pacodo kagi dan sebagainya harus siapa siapa makun remana. Ah, makanya melo tulu kilo pengalatala. Wa uzu bika min syarriha. Oh puang eling lindungi kapal boleh jak naie makun raye. Wa syarri ma jabal taha alaihi narekong kaja tataru ilalena alena ibeneku. Ir perdoangan naro. Sehingga mapasi Karawa dalam Islam ada tetapi imiro lapo orane Karawa ibenena. Ya karai benena. Ya betul sih dia perlu pakan disotik dan sebagainya. Ayah promotor biasa nuli yang ke Bali Bolero. Ustaz, ini pasti Karawa kata tadi pasti Karawai upak guru empat doangan. Nanti saya temani nan lu PGI. Ya nan lu PGI. Eh upak guru ni baca i. Silakan dibaca. Ia muka teni. Nah, ya tu ia muka teni. Baca di pakan jaki bacana. Dan bukan cuma satu kali. Pada saat itu matu kuaga senai. Anda mula ingin apa kondisi nama tu boleh bolae poler pernikahanmu akan di kamar kasih begitu lagi Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alai ya Allah elinga de cinna kasih beneku ye la pemakune nak kon kadeci tataru larna wa auzu bika min syarriha ele pabilang ye jakna puang wa syarri ma jabaltana rekon kaja tataru larna makun re jadi ukur pemulih sik kira pertanyaan maka itu tidak syar'i ya tidak ada. Tapi doa untuk mengsentuh istri ada. Jadi aja naga sihir-sihir dipakai untuk mapoji insyaallah kita kembalikan pada Allah, maka dari pengala taala napa siruntuki malubinea
nasabah elok nepung Allah Ta'ala, maka kita mohon kepada Allah supaya langgeng pernikahan kita, bukan sihir. Jadi kesimpulannya ya, ruqyah boleh, tapi Al-Quran, kemudian ayat-ayat Allah, kemudian asma-asma Allah, kemudian tamimah, tidak boleh sama sekali menggantung-menggantungkan meskipun itu ayat Al-Quran, sudah dibahas tadi. Dan terakhir tiwalah, yero itu adalah sihir, dianggap sihir, ya mengguna-guna, kesanir pelet, untuk supaya na pojiki orang ni poji makunrei atau makunrei melada mapoji operne. Kira-kira Bapak sekalian, kajian kita pada malam hari ini kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bersolusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum

begitu damai. Ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep pane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo, dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir kita di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah, sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Selamat pagi saudara dan selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin. Kembali hadir untuk Anda di kesempatan pagi hari ini di penanggalan Rabu 30 September 2026. Dan apa kabarnya hari ini? Semoga saja telah siap segala rutinitas yang Anda tekuni dan semoga saja akan memperoleh hasil yang maksimal nantinya. Ya, simpatisan Susia, seperti biasa sebelum memulai jumpa kita, saya akan hadirkan terlebih dahulu berbagai informasi penting yang telah saya persiapkan untuk Anda. Di antaranya, Pinrang dapat jatah 47.219 ton pupuk subsidi, tapi tak semua petani bisa dapat. Papan head tak terpasang, dua pangkalan LPG kena SP1. Jelang Hari Santri 2026, Pesantren Pinrang matangkan sejumlah agenda. Dan 4 hotel di Pinrang 9 tahun nunggak pajak Rp380 juta. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin.

Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah, kali ini terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi, khususnya dari Kabupaten Pinrang. Saudara, upaya mencegah stunting sejak masa kehamilan terus diperkuat Basnas Kabupaten Pinrang. Sebanyak 24 ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis atau KEK di 12 kecamatan menjadi sasaran penyaluran bantuan gizi pada tahap pertama program yang digelar selama 3 bulan berturut-turut. Penyaluran bantuan ini menyasar 2 ibu hamil di setiap kecamatan yang berdasarkan data BKKBN membutuhkan perhatian dalam pemenuhan asupan gizi. Bantuan yang diberikan berupa susu, vitamin, dan juga beras sebagai dukungan terhadap kebutuhan nutrisi ibu selama kehamilan sekaligus menunjang kesehatan dan tumbuh kembang bayi sejak dalam kandungan. September menjadi bulan pertama pelaksanaan program. Bantuan akan diberikan secara berkelanjutan selama 3 bulan ke depan kepada penerima yang telah ditetapkan. Dan setelah periode tersebut berakhir, Basnas Kabupaten Pinrang akan kembali menerima data ibu hamil baru dari BKKBN untuk menjadi sasaran penerima pada periode berikutnya. Pola penyaluran ini menjangkau penerima secara bergantian, sehingga program tidak hanya terfokus pada penerima yang sama. Melalui pemanfaatan zakat di bidang kesehatan, Basnas Kabupaten Pinrang berupaya mengambil bagian dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi, ibu hamil, serta penguatan upaya pencegahan stunting sejak dini.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura atau Distan Horti Kabupaten Pinrang saat ini sedang memproses tahap akhir penginputan data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau ERDKK Pupuk Bersubsidi tahun 2026. Kepala Bidang Pertanian Distan Horti Pinrang, Suwardi, mengonfirmasi bahwa alokasi pupuk bersubsidi resmi untuk tahun 2027 baru akan ditetapkan pemerintah pada akhir tahun. Suwardi menjelaskan bahwa penetapan surat keputusan atau SK alokasi pupuk bersubsidi per kabupaten harus menunggu penyelesaian seluruh tahapan finalisasi penginputan data. Untuk tahun anggaran 2026, Kabupaten Pinrang mendapatkan kuota alokasi pupuk bersubsidi jenis urea sebesar 24 ribu ton. Selain urea, Kabupaten Pinrang juga menerima alokasi pupuk NPK sebanyak 21.996 ton untuk memenuhi kebutuhan para petani. Pemerintah pusat juga menyalurkan kuota pupuk NPK khusus sebesar 494 ton serta pupuk organik sebanyak 727 ton. Saat ini Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pinrang sedang merampungkan tahap ketiga atau tahap terakhir revisi penginputan data ERDKK tahun 2026. Penginputan pembaruan data ERDKK yang telah dibuka sejak beberapa waktu lalu ini dijadwalkan akan ditutup secara resmi pada bulan Oktober. Dalam proses penginputan data ERDKK, kendala utama yang kerap dihadapi para penyuluh di lapangan adalah masalah validasi nomor induk kependudukan atau NIK petani. Petani yang NIK miliknya tidak valid atau belum terdaftar secara daring di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipastikan tidak dapat terinput ke sistem. Suwardi mengimbau para petani yang mengoperasikan lahan agar segera memperbarui status NIK mereka di Dinas Kependudukan setempat agar terdaftar dalam sistem. Petani yang tidak terdata dalam aplikasi ERDKK dipastikan tidak akan mendapatkan jatah alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah. Selain masalah NIK, dinamika perubahan atau pergantian petani penggarap lahan di setiap musim tanam juga menjadi kendala teknisnya. Dan untuk mengatasi persoalan pergantian penggarap tersebut, Kementerian Pertanian telah memberikan fleksibilitas dengan membuka jadwal revisi data ERDKK sebanyak 3 kali setahun. Melalui mekanisme revisi berkala ini, nama penggarap baru dapat diakomodir dan diperbarui pada tahapan penginputan berikutnya. Suwardi juga mengingatkan bahwa ketetapan regulasi pemerintah pusat membatasi penerima pupuk bersubsidi maksimal seluas 2 hektar per petani. Sistem ERDKK telah dirancang secara otomatis untuk menolak penginputan data luas lahan yang melebihi batas maksimal 2 hektar per satu NIK. Mekanisme pendaftaran ERDKK pupuk bersubsidi sendiri dilakukan secara berjenjang dan terekam penuh dalam sistem terpadu. Pendataan dimulai dari tingkat kelompok tani, pendampingan oleh penyuluh, hingga penginputan oleh admin PPL di tingkat desa atau kelurahan.

0: salah seorang petani, yakni Asrul, ia menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 14 kelompok tani yang terdata aktif mengelola lahan pertanian di wilayah Desa Tanratu. Proses pendaftaran manual dinilai telah menjangkau seluruh kelompok tani, sedangkan pendataan sistem online masih terus berjalan secara bertahap. Pihak pemerintah desa juga mendapati sejumlah kendala teknis dalam pendataan petani penerima alokasi pupuk bersubsidi di lapangan, dan beberapa nama petani dilaporkan belum masuk ke dalam sistem ERDKK akibat adanya pergantian status penggarap lahan pertanian. Kondisi tersebut semakin rumit lantaran sebagian pemilik tanah tidak bernomisili atau tinggal di luar wilayah Desa Tanratuo. Dan pergantian penggarap menyebabkan nama penggarap lama kerap bertahan di sistem, sehingga pemilik lahan baru kehilangan hak jatah pupuk bersubsidi. Satuan Tugas atau Satgas Perindagem Kabupaten Pinrang melakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV sekaligus inspeksi mendadak terhadap penyaluran LPG 3 kg. Dalam kegiatan tersebut, petugas menemukan dua pangkalan LPG di kawasan BTN Tasokoe yang belum memasang papan harga eceran tertinggi atau HETI depan pangkalan. Atas temuan tersebut, kedua pangkalan diberikan surat peringatan pertama atau SP1 sebagai bentuk pembinaan dan penegakan kepatuhan terhadap ketentuan distribusi LPG bersubsidi. Dua pangkalan yang mendapat SP1 masing-masing disebut dengan alias pangkalan M dan pangkalan A. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pinrang, Muhammad Yusuf Nur, menegaskan bahwa pangkalan LPG 3 kg wajib menjalankan pelayanan sesuai standar prosedur dan aturan yang berlaku. Pemasangan papan HET tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik dan transparansi harga. Dengan adanya papan HET, masyarakat dapat mengetahui harga yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga memiliki informasi yang jelas saat membeli LPG 3 kg di tingkat pangkalan. Pemberian SP1 terhadap kedua pangkalan tersebut berkaitan dengan kelalaian dalam memperhatikan ketentuan regulasi yang menjadi bagian dari standar operasional prosedur atau SOP pendirian dan pelayanan distribusi LPG bersubsidi kepada masyarakat. MONEV dan SIDAK ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg, khususnya pada tingkat pangkalan yang berhubungan dengan masyarakat. Pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan pangkalan menjalankan pelayanan sesuai ketentuan, termasuk memberikan informasi harga secara terbuka kepada konsumen. Dan selain memastikan ketersediaan LPG bersubsidi, kepatuhan terhadap aturan dan keterbukaan informasi harga menjadi bagian penting dalam menjaga distribusi LPG 3 kg agar berjalan tertib, transparan, dan sesuai dengan peruntukannya. Masih dari Kabupaten Pinrang, saudara, sebanyak 4 hotel di Kabupaten Pinrang tercatat menunggak pajak hingga Rp380 juta selama 9 tahun. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Pinrang mengancam akan menyegel atau menutup hotel yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi tunggakan tersebut. Kepala Bapenda Pinrang, Sam Sumarlin, mengatakan bahwa tunggakan pajak hotel tersebut sudah berjalan mulai 2016 sampai 2025. Sampai sejauh ini, penagihan pajak hotel masih terkendala ketidaktransparanan sebagian pengelola dalam melaporkan data pengunjung. Padahal, pajak hotel sebesar 10% dibebankan kepada konsumen berdasarkan transaksi menginap. Alasan klasik yang selalu disampaikan adalah tidak mampu menutupi biaya operasional. Dan pihaknya sudah berikan SP1 sebagai bentuk teguran dan berharap mereka punya itikad baik untuk membayar. Jika pengelola tidak menunjukkan itikad baik hingga Desember 2026, Bapenda akan melayangkan surat peringatan kedua. Dan apabila tetap tidak diindahkan, pihaknya akan meminta instansi terkait melakukan penyegelan atau penutupan tempat usaha. Adapun untuk tahun ini, Bapenda Pindrang memproyeksikan target penerimaan pajak hotel sebesar Rp224 juta. Rupiah. Hingga memasuki Oktober, realisasi penerimaan pajak hotel baru mencapai sekitar 50% dari target tersebut. Menjelang peringatan Hari Santri Nasional atau HSN 2026, Forum Komunikasi Pondok Pesantren atau FKPP Kabupaten Pindrang mulai mematangkan berbagai persiapan bersama seluruh pondok pesantren. Koordinasi tersebut tidak hanya membahas rangkaian kegiatan Hari Santri, tetapi juga menyentuh penguatan tata kelola dan pengelolaan data pesantren. Pembahasan itu berlangsung dalam pertemuan FKPP Kabupaten Pindrang di Pondok Pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Punia pada Selasa 29 September kemarin. Pertemuan dihadiri Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren atau PD Pontren, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pindrang Marwan Jalil, jajaran pengurus FKPP, serta para pimpinan Pondok Pesantren se-Kabupaten Pindrang. Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi antara Kementerian Agama dan pengelola pesantren yang ada di Pindrang. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pertemuan ialah pemutakhiran data EMIS atau Education Management Information System pada masing-masing pondok pesantren. Marwan menekankan data tersebut tidak sekedar berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menjadi dasar dalam pembinaan, perencanaan program hingga penyusunan kebijakan pendidikan keagamaan. Karena itu, setiap pesantren diminta memastikan data EMIS diperbarui secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Data yang valid sangat diperlukan supaya kondisi dan perkembangan masing-masing pondok pesantren dapat tergambar secara objektif. Selain persoalan data, FKPP bersama jajaran pesantren juga membahas persiapan pelaksanaan sholat istisqa yang akan digelar serentak pada 6 Oktober. Pelaksanaan di masing-masing pondok pesantren itu menjadi salah satu agenda yang dipersiapkan untuk menyemarakkan rangkaian Hari Santri Nasional 2026 di Kabupaten Pindrang. Dan bagi pesantren, momentum Hari Santri menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan sekaligus menegaskan peran lembaga pendidikan keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat. Pertemuan FKPP di Pindrang pun diarahkan untuk menjaga sinergi tersebut agar kegiatan pesantren dapat berjalan lebih terkoordinasi. Dengan koordinasi antar pesantren yang terus diperkuat, rangkaian Hari Santri Nasional 2026 di Kabupaten Pindrang diharapkan berlangsung tertib dan memberikan manfaat bagi santri maupun keluarga besar pondok pesantren. Dan pada saat yang sama, penguatan tata kelola dan validasi data menjadi bagian penting agar peran pesantren dapat terus berkembang di tengah masyarakat. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pindrang.
1: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
2: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. BPJS Kesehatan.
3: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
4: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
5: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
6: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
5: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
6: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
7: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
8: Bos, transfer atau cash?
9: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
10: Elo-elo, si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain, Akang?
11: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
10: dasar.
11: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
10: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
11: Tentu.
10: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
11: Weruh-weruhan si teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
12: Di radio, aku dengar.
13: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
14: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming di radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap saudara, bahwa personil gabungan Polres Sidrap geruduk sabung ayam di Baranti dan 3 terduga pelaku berhasil diringkus. Saudara, personel gabungan Satuan Reskrim Intelkam Polres Sidrap dan Polsek Baranti berhasil mengungkap praktik perjudian sabung ayam yang terjadi di wilayah Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam aktivitas perjudian tersebut. Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Welfrik Ambarita mengatakan bahwa pengungkapan dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi dari masyarakat. Selanjutnya personel gabungan mendatangi lokasi yang diduga digunakan sebagai arena judi sabung ayam. Sejumlah orang yang berada di lokasi berupaya melarikan diri. Petugas kemudian melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 3 orang yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut. Masing-masing berinisial LR 70 tahun, warga asal Abokongang Baranti, MI 37 tahun dan J 50 tahun asal Kabupaten Pinrang. Selain mengamankan para terduga pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya ayam jantan yang diduga digunakan untuk sabung ayam, pisau taji, uang tunai yang diduga sebagai taruhan, serta beberapa puluhan unit kendaraan sepeda motor roda 2. Para terduga pelaku bersama barang bukti selanjutnya diamankan di Mapolres Sidrap untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut. Polres Sidrap menegaskan akan terus melakukan penindakan terhadap berbagai bentuk perjudian yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan informasi terakhir saudara, kali ini kita ke Kota Parepare, bahwa aturan bantuan usaha Parepare dibatasi usia 50 tahun tuai sorotan. Saudara, pemerintah Kota Parepare membatasi usia penerima bantuan peralatan usaha maksimal 50 tahun. Aturan ini pun menuai sorotan tajam dari kalangan legislatif. Ini dinilai membatasi ruang bagi warga usia senior yang masih aktif dan produktif. Aturan pembatasan tersebut tercantum dalam Surat Keputusan atau SK Wali Kota Parepare nomor 703 tahun 2005. Pada diktum ke-1 poin B disebutkan bahwa kriteria calon penerima bantuan usaha mikro berusia sekurang-kurangnya 18 tahun atau telah menikah dan setinggi-tingginya 50 tahun. Anggota DPRD Parepare dari fraksi P3, Rudi Najamuddin, mengkritik keras pemberlakuan syarat batas usia tersebut. Menurutnya aturan ini berpotensi memarjinalkan warga lansia yang menggantungkan hidup di sektor informal. Realitas ekonomi di lapangan menunjukkan masyarakat yang berusia di atas 50 tahun masih memiliki tingkat produktivitas tinggi. Profesi seperti petani, nelayan, tukang kayu hingga pedagang kue, retail umumnya masih aktif. Atas dasar itu, ia mendesak Wali Kota Parepare Tasmi Hamid untuk segera mengevaluasi dan merubah SK tersebut. Jika tidak direvisi, kebijakan ini dikhawatirkan dapat memicu bumerang dan gelombang penolakan dari kelompok masyarakat. Menanggapi hal itu, PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kadisnaker Parepare, Laode Arwah Rahman menjelaskan, penetapan batas usia maksimal 50 tahun dilakukan murni karena keterbatasan kuota program bantuan pada tahun anggaran 2026. Laode mengatakan, penyaluran bantuan khususnya dari program pokok pikiran atau POKIR DPRD harus diselaraskan dengan kriteria sasaran terukur.
Dan ia pun menegaskan indikator usia 50 tahun dipakai hanya sebagai parameter penyaringan dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi atau mengukur tingkat produktivitas seseorang. Pihak pemerintah Kota Parepare mengakui para pelaku usaha berumur 50 hingga 60 tahun ke atas memiliki daya tahan bisnis dan kontribusi berharga bagi perekonomian daerah. Namun, keterbatasan anggaran daerah memaksa pemerintah menetapkan skala prioritas. Lawode pun berjanji pihaknya terbuka untuk melakukan evaluasi berkesinambungan atas kriteria sasaran bantuan tersebut agar program pemberdayaan ke depan bisa berjalan lebih inklusif. Dan itu tadi, saudara, informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Suse News Lintas Daerah. Dan selamat beraktivitas untuk Anda yang saat ini tengah bersiap-siap untuk aktivitas Anda. Dan semoga saja semuanya berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan Anda. Dan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Akhirnya, saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa, dan salam Susia.

0: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
1: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Perak. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.